8 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Yo, Mas Bro 2, balik lagi masih di Bro 2 FM Gorontalo. Nah, teman Bro 2, pastinya di Indonesia sendiri tuh tidak hanya alam yang indah, tapi juga sumber daya manusianya juga yang luar biasa, teman Bro 2 ya. Bahkan banyak SDM-SDM Indonesia yang mampu berbicara banyak di internasional. Kemarin ada si, aduh lupa lagi namanya, yang main di UFC tuh. Tiba-tiba si Dana White selaku presiden UFC langsung memberikan dia kontrak UFC, guys. Nah, tapi uniknya doi memang udah stay di Amerika, bahkan kalau gak salah dia lahir di sana. Tapi dengan bangganya dia tetap merepresentasikan bahwa dia adalah wakil Indonesia gitu, nomor 2. Sama halnya dengan salah satu atlet masih dari atlet bela diri juga, yaitu atlet jiu-jitsu, namanya Silas Sim, nomor 2, anak umur 11 tahun, jadi orang Indonesia pertama yang raih gelar ADCC World Championship. Jadi dia merebut medali emas di divisi 11 sampai 12 tahun kelas 40 kg. Dan kabarnya dibagikan langsung oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat bertepatan dengan perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan RI Tomoro 2. Silas berlatih di GHDA Grappling Development Academy bersama Head Coach Profesor Mike Perez. Dan doi masih bersabuk kuning dan sudah menjalani 110 pertandingan dengan 86 kemenangan. Punya kewarganegaraan ganda Indonesia dan Amerika Serikat lewat sang ayah. Silas memilih sendiri membela merah putih menurut ibunya Ri Sims. Keputusan ini murni datang dari Silas. Bis, good job Silas, selamat ya.

0: Pesin, aku kemarin tuh lihat orang buang sampah sembarangan dari mobil loh. Kacau banget. Sampahnya tuh nyebar ke jalan, bikin pengendara lain kesulitan.
1: Wah, parah banget. Itu bisa bahaya nih. Kalau sampainya kena kaca mobil orang, bisa bikin pengemudi nggak fokus. Bisa-bisa nyerempet kan?
0: Iya, dan bukan cuma itu. Kadang ada sampah yang langsung nyangkut di jalan, kayak plastik. Dan itu tuh bisa bikin kendaraan lain jadi slip atau malah ngerem mendadak.
1: Makanya kita harus lebih peduli, jangan buang sampah sembarangan, apalagi dari mobil. Cari tempat sampah atau simpan dulu sampai ketemu tempat sampah yang pas.

0: mulai sekarang jangan jadi bagian dari masalah di jalan ya. Jaga kebersihan, jaga keselamatan, dan jangan lupa bawa tas sampah sendiri.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30 sampai 90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen

tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya,
2: iya.
1: Juga ya,
2: kita kan masih
1: ya.
2: Muda.
1: Maaf ya Caca.
2: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
1: Maksa gitu. Banget kan kamu mah.
3: Boleh.
2: Oke. Jadi kalau misalnya Caca udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
1: Oh, satu kali.
2: Oh,
1: tapi itu udah buruk, itu
2: kapan
1: udah buruk.
2: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia iya. pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
2: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
2: Oh, gitu. Oke. Okay. Okay. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
1: bosnya,
2: teman
1: gitu.
2: Kerja?
1: Atau gajinya dikit nih, nggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
2: Lebih ke owner.
1: Hmm.
2: Bosnya ya. Terlalu apa bosi?
1: Atau
3: sama.
2: Terlalu apa dianya? Terlalu bosi atau terlalu gimana?
1: Atau suka semena-mena gitu ya?
2: Jangan.
3: Anak Allah bingung mau menjelaskan bagaimana. Tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus, aduh pagi-pagi sudah diajak bagi-bagi. Mohon masih pagi.
2: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
1: Betul.
2: Gitu.
1: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya di owner itu pengemaran.
2: Pengemaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
2: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
2: Mohon maaf. Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Eh Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga? Eh iya benar, sama loh.
1: Oh my God.
0: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang. Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja. Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya. Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main. Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan? Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya. Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih. Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa. Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu. Oke.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

Terima kasih Pro 2 ya. Masih terus bersama kami di Pro 2 FM Gorontalo. Selamat pagi. Sekali lagi buat kamu yang mungkin baru saja terbangun, baru saja siuman. Jadi langsung saja kasih tahu kalian nih, sekarang juga Pro 2 untuk kasih tahu klub jagoan kamu itu. Karena berhubung liga-liga top Eropa sekarang udah mulai bergulir ya guys. Dan kita sudah dapat nih di Instagram ada @in.blue1 yang katanya Liverpool doi. Wih, siap. Liverpool ya. In blue 1. Ada anon 1905 underscore. Coba mau. Oke. Okay. What do you mean? Anon. Ya apa-apa. Oke, buat semuanya yang sudah ikutan gabung di pagi hari ini, terima kasih banyak. Semoga untuk si In Blue Liverpool, semoga untuk musim ini lebih baik ya. Setelah musim kemarin ya gitulah, kehabisan bensin sama Arne Slot. Ya Arne Slot udah dipecat juga. Sekarang musim baru, pelatih baru. Jadi we'll see Liverpool akan sejauh mana nih melangkah di Premier League. Dan mungkin buat kamu semuanya yang juga punya jagoan tapi belum sempat di-spill, gak apa-apa. Kita doakan semoga jagoan atau klub jagoan kamu itu bisa berbicara banyak dan bahkan bisa jadi juara. Wah, siap. Kalau begitu Toro 2 jangan mana-mana dulu. Ibrahim Miran masih akan terus lanjut di jam 9 sampai jam 10 siang nanti. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 2 FM.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Plat C apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini. Hei, awal ada motor cepet bro, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
2: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Baik, kamu udah jam 9 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Guys, kita tentunya masih terus mendoakan saudara-saudara kita yang ada di baik Kalimantan, Flores, di NTT maksud kami ya. Karena kalau dilihat dari berita-berita yang beredar, tentunya kepulan asap di Kalimantan tuh masih terus mengancam gitu Tumora 2 ya. Bahkan gak cuma di Kalimantan, asap ini atau penyebab dari atau apa namanya dampak dari karhutla ini sudah memasuki ke negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura. Dan yang terbaru kalau kita kutip dari kompas.com, jadi Malaysia tuh siap untuk membantu atasi karhutla di Kalimantan. Jadi mereka karena Malaysia juga akan merayakan hari kebangsaan mereka pada 31 Agustus. Nah, pemerintah Malaysia mempertimbangkan peninjauan ulang sejumlah agenda kalau kondisi udara semakin parah. Jadi mencegah asap mengganggu hari ulang tahun kemerdekaan Malaysia. Maka dari itu mereka mengantisipasi situasi tersebut dan otoritas terkait meningkatkan pemantauan seiring cuaca yang lebih kering dan munculnya lebih banyak titik panas. Malaysia juga memperkuat koordinasi dengan negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk menangani kabut asap lintas batas. Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Datuk Seri Arthur Joseph Kurup itu bilang isu pertemuan ASEAN dan sudah dibahas bersama mitranya dan kedua negara sepakat mempererat kerjasama dalam menghadapi persoalan kabut asap yang disebabkan oleh karhutla. Ya, semoga saja semuanya apa yang berjalan lancar dan diplomasi kedua negara juga insya Allah tetap baik-baik aja dan tidak terpengaruh atau juga tidak ada imbas dari kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan. Jadi mari kita bahu membahu Tumora 2 bahkan negara lain pun sudah menunjukkan sikap untuk membantu, masa kita orang Indonesia sendiri malah tidak membantu Tumora 2. Ya kalau kita pun belum bisa membantu secara materi, ya secara moral, mari kita doakan bersama saudara-saudara kita di sana dan semoga secepatnya kebakaran hutan cepat mereda dan cepat tenang.

dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956. Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971. 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019. Ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013 dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011. Dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kembali.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Ngomongin tentang junk food teman Pro 2, ini tuh kayaknya udah jadi comfort foodnya semua orang ya, walaupun udah tahu gak sehat gitu. Selain itu makan Korea, Jepang itu tuh juga lagi hits banget sekarang di Indonesia. Tapi tetep ya, comfort food aku tuh nasi Padang. Makanan lokal itu gak pernah zonk, apalagi makanan Indonesia. Daripada beli ramen yang bikin stres lihat struknya, tetep ya kembali ke pelukan mie ayam abang-abang murah penuh topping dan gak pernah ninggalin aku pas akhir bulan. Karena menurut aku makanan lokal bukan cuma sekedar kenyang, tapi pelukan hangat buat perut dan juga kantong. In every situation, makan itu tuh jadi aktivitas yang menyenangkan. Sehuru hara apapun dunia, selama masih ada makanan, aman. Tapi sesuka-sukanya aku sama makan, aku gak akan makan temen diam-diam sih.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

dari jam 9 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas Rian buat nemenin kamu pagi hari ini ya, edisi Ahad 23 Agustus 2026. Terima kasih atas atensi dan juga partisipasinya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Dan jangan ganti frekuensinya, karena di sini yang memainkan musik terbaik almost every time, juga penyiar yang seru-seru banget nomor 2. See you next time. Ibrahim Rian signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

tidak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih. Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Santai siang di Produ FM.
1: Teman terbaik.

Hai teman Pro 2, info Pro 2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Minggu 23 Agustus 2026 barengan Ahan Saleh. Teman Pro 2 dari Joao Pedro ini sudah menandatangani kontrak baru bersama Chelsea sampai dengan 2032 dan kesepakatan tersebut memiliki opsi perpanjangan selama 2 tahun tambahan. Dilansir dari halaman BBC, penyerang asal Brazil ini juga sebelumnya memperkuat Brighton sebelum bergabung dengan Chelsea. Transfernya bernilai 55 juta pounds plus tambahan 5 juta dan Chelsea memang seringkali memasukkan klausul perpanjangan dalam kontrak pemainnya. Dan karena itu juga, durasi Pedro diperkirakan bisa mencapai 2034 mendatang. Dari Manchester United dilaporin menyiapkan dana lebih dari 70 juta pound sterling atau sekitar 1,69 triliun rupiah untuk mendatangkan gelandang Brighton dan juga Hove Albion, Carlos Baleba. Pemain asal Kamerun ini juga disebut menjadi salah satu target utama Manchester United untuk memperkuat lini tengah teman Pro 2. Dan pakar transfer Fabrizio Romano menyebut nilai transfer Baleba ini mencapai lebih dari 70 juta pound sterling. Dan kesepakatan tersebut juga disebut akan mencantumkan klausul sell on yang memungkinkan Brighton itu ngedapetin bagian dari nilai transfer apabila Baleba kembali dijual. Dan klausul dari sell on ini juga memungkinkan klub asal pemain memperoleh persentase atau bagian tertentu dari nilai transfer apabila pemain tersebut dijual kembali ke klub lain. Dari kabar Arsenal nih teman Pro 2, itu ngawalin Liga Premier Inggris 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas tim promosi Coventry City. Bermain di Emirates Stadium di hari Sabtu 22 Agustus dini hari waktu Indonesia Barat. The Gunners juga ini menang dengan skor 3-0. Kemenangan tersebut itu ngebawa Arsenal memimpin klasemen sementara Liga Premier Inggris 2026-2027. Sementara itu juga Coventry City juga harus puas berada di posisi terbawah klasemen setelah ngalamin kekalahan di laga pembuka. Arsenal selanjutnya akan menghadapi Aston Villa dalam laga tandang di akhir Agustus 2026. Pertandingan tersebut menjadi ujian berikutnya bagi The Gunners setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Coventry. Sekian info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: Kamu dengerin lagunya Lani Tumru 2 Love at First Sight. Selamat siang aja buat kamu yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo. Selamat siang Tumru 2. Ada An Saleh di sini temenin kamu semuanya di siang hari ini dari part 2 nih Tumru 2. Kita bakalan nelfon sampai nanti di jam 3 sore dan selama 2 jam ke depan kita buka line request buat kamu semuanya. Yang ingin gabung silakan aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo atau juga di 08 11 43 2 3 kali untuk WhatsApp dan telepon aja langsung 08 12 15 924.
1: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: ada nggak?
1: Nggak ada.
0: Butuh duit.
1: Lagian buat apa sih?
0: Buat kebutuhan aku lah. Walaupun belum berkeluarga, tapi aku butuh healing, skincare, dan... apa aku pinjol aja ya?
1: Dana cair dengan cepat tanpa jaminan. Tinggal klik duit langsung ada.
0: Yes.
1: Terus, bayarnya mudah tanpa bunga besar.
0: Yes.
1: Ternyata nggak didaftar di OJK. Terus data diri kamu tersebar kemana-mana. Lalu malah terlilit hutang.
0: No! Kok jadi serem?
1: Makanya jangan gampang terbuai rayuan maut. Plus iklan tentang pinjol. Giliran rugi, nangis.
0: Ya udah iya. Kamu deh bantuin aku pinjamin 100. Nanti aku ganti pas gajian. Kan pinjol beresiko. Ya udah, pin off aja. Pinjaman offline gitu.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih. Pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat.

Di, itu request lagunya Jagat Rasa yang Samuel cipta. Kita lihat di line WhatsApp nih pagi hari ini teman Pro 2 ya. Kayaknya ini udah diserbu sama yang fanbase-nya Sabrina. 813-877-22-000-sekian. Selamat pagi, saya Widya fansnya Sabrina. Izin request lagunya selesai. Terima kasih. Sama juga di 0813-8133-4000-sekian. Dari Maria juga request lagunya Sabrina Lianur yang selesai. And then teman dua ada lagi, selamat pagi buat 08232335930 sekian. Halo kakak pagi, izin request lagunya Sabrina Lianur yang selesai. Terima kasih, langsung aja kita puterin lagunya untuk kamu siang hari ini. Yang pengen request lagi langsung aja dicoret di Instagram, WhatsApp, telepon boleh, atau langsung di WhatsApp chat kita ya. Oke, ditungguin sampai nanti jam 12 siang.

Kamu yang punya suara emas dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradioRRI.id atau datang langsung

Pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
0: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Oke, teman pro 2. This is Craig David featuring Galantis with Dini and A. Sekarang udah jam 10:52 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan Saleh di sini, teman pro 2. Buat kamu semuanya yang pengen request lagu langsung aja ke Instagram kita @pro2_gorontalo atau juga WhatsApp 08 11 43 2 nya 3 kali. Dan telepon aja langsung 08 12 15 924. Kita langsung bacain lagi yang sudah berhasil di request nih untuk siang hari ini. Selamat siang buat Simon Squid, katanya dia mau dengerin lagunya Maizura yang berharap tak berpisah. Terus juga ada siapa lagi nih, Karisa Ben, katanya dia mau request dengerin lagunya Joji Hotel California. Spesialnya buat kakak aja yang lagi tugas. Thank you.

0: pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Kamu dengerin lagunya Salma Salsabil, teman pro 2 featuring Bass Boy dengan Ava Iya. Sudah di request sama Sandi Uda dan juga ada Rivaldi Val. Dan aku bacain lagi yang sudah berhasil di request untuk siang hari ini. Babang Tampar. Bukan Babang Tampan ya, tapi Babang Tampar nih. Katanya dia mau request lagunya Ted McRae featuring F1, Just Keep Watching, dan juga ada M. Afrizal 8. Wih, mantap nih siang hari ini boleh request. Mau request lagunya Ivan Tandio yang Cerita Cinta Kita sama The Overtone. Oke. Okay. Next lagi teman pro 2 ada Daya Tiau sama Ed Deh dan juga Kalisars. Itu mau dengerin lagunya Coldplay yang Magic. Keren. Dengerinnya siang-siang kayak gini di pro 2 request. Langsung aja kita gas teman pro 2. Ini dia lagunya.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Coldplay, Teman Pro 2 with Magic from the album Ghost Story. Sekarang udah pukul 11:17 waktu Indonesia Tengah. Masih terus barengan di sini dan aku bacain lagi yang sudah berhasil request yang hari ini Teman Pro 2. Selamat siang buat yang sudah pada request lagunya. Ziva tadi udah apa belum ya? Oh belum kayaknya. Ziva Jurni katanya mau dengerin lagunya Ziva Dongmin, judulnya Pelindungmu. Terima kasih. Pelindungmu ya. Oke, lagunya ditungguin ya. Ada Arulagata juga katanya dia mau dengerin lagunya Armada, Pergi Pagi Pulang Pagi, kirim buat teman-teman Ojol Gorontalo. Tetap semangat katanya gitu Teman Pro 2. Next lagi kita sudah punya beberapa lagi yang udah request nih Teman Pro 2 buat kamu yang udah pada coret-coret. Silakan aja gabung ya. Hu Isbam katanya dia mau dengerin lagunya Tiara Andini yang Cinta Seperti Aku. And then ada S. Helsman katanya dia mau dengerin lagunya Jonas Blue featuring Teresa yang What I Like About You. Dan ada lagi Dikindika ya, mau dengerin lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone. Ya udah deh Teman Pro 2, langsung aja kita puterin lagu yang sudah berhasil direquest untuk siang hari ini. Buat kamu yang pengen gabung lagi, langsung aja coret di Instagram kita di @produ_gorontalo nih Teman Pro 2. Ada lagi yang baru gabung nih Teman Pro 2. Selamat pagi buat AM Dania Dion Disil dari Siena Spiru nih. Oke, lagunya ditungguin. Langsung aja kita puterin ya lagu yang sudah berhasil direquest untuk siang hari ini. Dimulai dari lagunya Ziva dulu, Pelindungmu, spesial untuk kamu yang sudah berhasil request. Ini dia lagunya.

bulan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: asal muka happy dong. Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan loh, Nis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
1: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
0: Nis, Nis, di depan ada bentor.
1: Direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Ermutmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Kamu dengerin lagunya Sienna Spiro, teman berdua dari On This Hill. Sekarang udah pukul 11.49 waktu Indonesia Tengah. Aku mau informasiin aja buat kamu, teman berdua, untuk azan zuhur itu akan dikumandangkan pada pukul 11.54 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih untuk kamu semuanya udah pada request dan prepare aja untuk yang namanya sholat zuhur siang hari ini, teman berdua. Buat kamu semuanya yang masih terus stay tune di Pro 2 RRI Gorontalo, thank you, dan masih bakalan lanjut sampai nanti di jam 3 sore.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah, "Ashallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah?" Aisyah mengatakan, "La hum yantazirunak." Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, "Muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas." Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, "Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu

0: dunia dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia, maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan dua pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatus salah, as-salatus salah, wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Produver. Teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2.

0: rapide con Manor di San Asini. Un momento!
1: Berhenti! Stop membakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
2: Emang gua pikirin.
1: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, POM, dioksin, BAP dan PAH.
2: Kau membaca mantra.
1: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
2: Oh, takut.
1: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
2: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya

disangkut-pautkan sama manusia. Kenapa ada sebutan air mata buaya? Secara biologis, buaya akan mengeluarkan banyak air mata ketika melahap mangsanya. Ini disebabkan karena udara yang ada di sinus mereka menyebabkan keluarnya air mata yang berlebihan. Dan ini gak ada hubungannya dengan rasa sedih dan sakit mereka. Karena alasan inilah muncul istilah air mata buaya. Dan banyak dipakai untuk orang-orang yang berpura-pura sedih dan mengeluarkan air mata palsu. Fakta unik lainnya, buaya itu abadi. Mereka akan mati ketika kelaparan, terkena penyakit, dan juga dibunuh. Buaya mampu bertahan puluhan hingga ratusan tahun.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: 92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Turun kedua, ada gak di antara kalian tuh yang belum paham perbedaan antara empati dan juga peduli? Nah, secara umum sih emang dua hal ini berbeda ya, tapi pada saat yang bersamaan juga punya keterkaitan satu sama lain. Seseorang yang peduli pasti punya empati yang tinggi. Mari kita bahas nih turun kedua, perlahan-lahan ya. Jadi sebenarnya empati dan peduli memang saling berkaitan, tapi keduanya punya makna dan peran yang berbeda dalam interaksi sosial nih. Empati adalah merasakan dari dalam, kemampuan untuk memahami dan merasakan emosi orang lain seolah-olah kita tuh berada di posisi mereka. Lebih kayak bersifat internal dan juga emosional juga. Kita tuh bisa ikut merasakan kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan orang lain. Contohnya, ketika teman kamu tuh gagal ujian, kamu merasa kecewa bersamanya dan mencoba untuk menghibur karena kamu tahu rasanya tuh seperti apa. Nah, sedangkan peduli itu adalah tindak nyata nih turun kedua ya, atau tindakan nyata. Sikap yang muncul dari empati atau nilai moral lalu diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Bisa berupa bantuan, perhatian, dukungan, atau sekedar hadir untuk seseorang. Contoh, kamu akan membantu teman belajar supaya dia tuh gak gagal lagi. Itu adalah bentuk kepedulian nih turun kedua. Tapi pada intinya, hubungan keduanya antara empati itu sering menjadi landasan dari rasa peduli. Nah, tanpa empati ya turun kedua, kepedulian tuh bisa terasa formal atau dangkal. Tapi dengan empati, kepedulian kamu tuh bisa jadi tulus dan bermakna. Nah, pada intinya, kalau kedua hal ini ada di diri kamu, udah pasti kamu adalah orang yang baik, yang akan selalu disenangin, hidup bahagia, dan disayang sama banyak orang.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Hai Devi.
1: Devi, bukan Devi. Suka banget gonta-ganti nama orang.
0: Iya, maaf. Kok kamu kelihatan murung?
1: Aku lagi milah-milih nih. Mau pinjol di aplikasi mana ya yang aman?
0: Lah, ngapain kamu mau pinjol? Istighfar, istighfar Devi. Pinjol itu bunganya tinggi banget. Plus penagihannya juga nggak manusiawi.
1: Aku pengen banget belanja ini dan itu. Tapi gajian masih lama.
0: Tinggal sehari doang, dibilang lama. Astaga, Devi, Devi.
1: Inikah cinta bertepuk sebelah tangan? Aku kangen gajian, tapi gajian gak pernah kangen aku.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Selalu memainkan lagu terbaik.

0: Everybody wants
1: money. Oke, itu nomor 2. Kamu dengerin lagunya Return Featuring Kalo, Mr. Wizzy, Davido with Money. Pukul 12.49 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang teman Pro 2. Wah, kayaknya gak kerasa ya. Udah jam 12:30 nih. Lewat dikit ya. Dari Minggu lagi. Jam-jam segini emang paling nikmat nih dipakai buat rebahan maksimal, habis makan siang, atau malah ada yang lagi pusing muter-muter nyari untuk tempat nongkrong asik buat Sunday date gitu kan. Nah kalau ngomongin soal pusing dan juga lesu nih teman Pro 2, ada kabar yang cukup serius dari dunia ekonomi teman Pro 2. Ini para akademisi kita lagi nyorotin kondisi para pelaku UMKM yang kabarnya itu lagi ngalamin kelesuan ya. Mungkin karena apa ya, makin kesininya kita mungkin gak secara sadar ya kalau yang namanya rupiah kita itu sedang melambung jauh, terbang tinggi. Jadi inflasinya gak berasa, soalnya pelan-pelan gitu jalannya ya. Nah usut punya usut, lesunya para pejuang UMKM ini gara-gara diakibatkan sama ketidakstabilan harga bahan pokok di pasaran. Nah kan teman berdua, jadi kasihan juga ya, mereka juga harus jadi mikir ekstra keras lagi, putar otak buat nyesuaiin harga jual biar dagangannya tetap laku tapi gak berujung rugi. Gimana nih buat kamu teman Pro 2 yang lagi pada ngerintis usaha sendiri? Perasa gak sih?

0: tolong ambilin buku itu dong.
1: Kata tolong selama ini dianggap sebagai kata ajaib sekaligus bentuk sopan santun ketika meminta sesuatu kepada orang lain. Namun studi baru menemukan sisi lain ketika kata tolong juga bisa tak sopan. Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan di Social Psychology Quarterly oleh tim sosiolog University of California, Los Angeles, mengucapkan kata tolong ternyata memerlukan pengajaran yang lebih spesifik. Karena dalam kondisi tertentu, mengucapkan kata tolong ke orang lain tidak selalu menunjukkan rasa hormat dan kesopanan. Bahkan dengan kata tolong dapat berpotensi memaksa atau meragukan keinginan orang lain dalam membantu. Bahkan sebagian besar karena adanya hambatan yang dirasakan, seperti mereka merasakan permintaannya akan ditolak, sehingga kata tolong menjadi strategi efektif yang dipikirkan agar orang itu mau membantu mereka atau simpelnya sih memaksa. Seperti,
0: "Kak, ambilin buku itu dong." "Tolong."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Oke, 92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang udah pukul 13.03 waktu Indonesia Tengah. Kayaknya ini jam untuk ngupdatein kabar dari dunia olahraga ya, teman Pro 2. Sudah ada beberapa yang aku sediain buat kamu semuanya, tapi Pak tenang dulu sambil yang namanya nyetir mobil atau juga lagi masak siang hari ini atau lagi pada nyantai aja dengerin Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin aja dulu sebelum aku update kabar dari dunia olahraga untuk kamu siang hari ini. Sportu.

0: kain karao ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karao. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang sok pemahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu, karao sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada paket karao asli.
0: Ti ibu baru tahu am, semacam-macam ini produk karao bugaga bo jadi oleh-oleh am.
1: Baru ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mau lihat.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Bu, ya Allah, lama sekali itu Noo. Ijo kangkong saja. Semua busu ini niat buat tunggu ungu poki-poki
3: Yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 Rodua dari Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Rodua. Di luar pada dingin-dingin baik ya, dingin mbak akal gitu ya. Waduh, mbak hujan, terus dingin lagi dingin empuk gitu ya. Ini kebalikannya ya teman Rodua, agak-agak sarkas sih sebenarnya untuk siang hari ini. Panas, bangin, apa lagi, balapar. Selamat siang aja nih teman Rodua, jelang sorenya agak sedikit lama ya. Hari Minggu jam segini emang paling rawan nih, mata udah mulai 5 watt, kelar makan siang, hawa-hawa kasur dan juga bantal guling makin kuat manggil-manggil gitu ya, apalagi kalau kerja kayak gini di hari Minggu. Aduh, tapi tahan dulu ngantuknya, mending kita panasin mesin semangatnya dulu barengan info yang super hot nih ya. Kalau ngomongin soal adu cepat dan juga naklukin tantangan berat nih teman Rodua, ada update seru nih dari sirkuit balap Formula One. Dari artikel KBRN yang baru aja aku lihat, pembalap andalan McLaren Lando Norris, siapa sih yang gak kenal Lando gitu kan, baru aja sukses ngerebut pole position alias posisi start terdepan ya di GP Belanda yang digelar di sirkuit Zandvoort. Nah, yang bikin epic nih, si Norris ini berhasil ngeruntuhin dominasi dari tim Mercedes yang biasanya langganan banget ada di barisan depan loh teman Rodua. Gak gampang pastinya, butuh fokus tingkat dewa, mental juara dan skill ngebut yang gak kaleng-kaleng gitu ya, buat bisa naklukin sirkuit dan juga ngasapin rival beratnya yang lainnya lagi nih teman Produa. Ada kabar apa lagi siang hari ini? Nanti sabar aja dulu, nikmatin lagu terbaik yang ada di Produa dari Gorontalo.

Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jaga malam di Pradua Gorontalo. Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Karandi. Karandi ini asal Gorontalo, asli?
3: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
2: Oh.
3: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
2: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
3: Ah, belum, belum.
2: Ah, belum.
3: Masih single.
2: Masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randi ini lulusan dari?
3: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
2: Kak Randi, apa sih digital marketing ini?
3: Mungkin kalau secara harfiah, digital itu kan, digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga, kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
2: Iya, benar.
3: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
2: Kalau dulu
3: media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
2: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
3: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
2: Betul.
3: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, makanya ini jadi hot prospect gitu.
2: Iya, bakalan tetap ada gitu.
3: Betul-betul.
2: Jaga malam di Pradua FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Kawan Pro 2, kali ini aku punya kabar dari Chelsea yang harus menunggu hingga pekan pertama Liga Primer berakhir sebelum mengawali langkah mereka di musim baru ya. Jadi seluruh pemain sudah siap menghadapi tantangan musim ini. Dan bisa dibilang dari halaman Chelsea ini, Morgan Rogers ini yakin Chelsea siap menang di laga pembuka. Nah, pelatih Xabi Alonso juga ini siap ngejalanin tugas pertamanya di tanggal 25 Agustus lagi. Dua hari lagi guys. Rogers ini sebagai pemain baru juga siap dengan debutnya, dan pemain 24 tahun ini juga memang belum lama bersama Chelsea. Dan dia udah memahami permainan yang dihadapin sama Chelsea, dia siap beradaptasi bersama klub dan juga rekan barunya di musim ini, teman Pro 2.

0: monyet.
1: Bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

Kamu dengerin lagunya Sarah Bareilles, Stemon Produal, Dream Brandy, Kelail, Salt and Sour and Sweet. Pukul 13:57 waktu Indonesia Tengah, Stemon Produal. Kabar olahraga kita katanya sampai di sini. Nanti ada kabar dari dunia internasional buat kamu semuanya. Dari jam 2 sampai jam 3 sore, Stemon Produal, only on Produal dari Gorontalo. Dan masih terus barengan di sini. Sejam lagi bakalan kelar, tapi masih berasa lama ya. Gak apa-apa, karena lagu-lagu terbaik yang ada di sini bakalan bikin jadi teman kamu di siang hari ini.

That was Jonas Brothers featuring Bailey Zimmerman, teman pro 2 with Strong Enough. Pukul 14:03 waktu Indonesia Tengah. Ada beberapa kabar yang bakal aku share buat kamu siang hari ini, teman pro 2. Ini ada negara Eropa nih, teman pro 2 kayaknya udah melihat yang namanya aksi dari negara Zionis ini udah pada gimana gitu ya. Yang terakhir adalah rencana permukiman Israel dan mereka mengecam hal tersebut. Lagi-lagi dikecam gitu ya, aksinya mana. Terus juga ada WNA Korsel selundupin 8 biawak melalui Bandara Suta. Kabarnya seperti apa? Nanti bakal aku bocorin buat kamu di Santai Siang ini.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Selamat siang teman Pro 2, gak kerasa udah jam 2 siang aja nih di hari Minggu. Buat kamu yang lagi asik rebahan sambil scroll timeline atau juga mungkin lagi asik nongkrong sore di cafe favorit ya. Seputaran Gorontalo pasti lagi pada standby atau juga lagi pada nongkrong di mana tuh, kopi-kopian ya biar gak tidur siang kali ya. Stay tune terus ya biar weekend kamu gak cuman dapat santai aja, tapi dapat juga asupan wawasannya gitu ya. Kalau ngomongin soal berani bersikap dan juga speak up nih teman Pro 2, ada info penting dari kancah internasional nih. Ada 6 negara dari Eropa ya yang kompak bersatu buat ngecam keras rencana permukiman Israel. Jadi langkah kecaman dari 6 negara Eropa ini jadi bukti nyata penolakan mereka terhadap tindakan yang dianggap melanggar aturan internasional dan juga mengancam perdamaian. Gimana dengan hukumnya gitu kan? Udah pada dikeluarin yang namanya mandat buat nangkep lagi sama ICC gitu kan. Ternyata hakimnya diperkarakan dong ya. Jadi gak gampang loh teman Pro 2 buat ngumpulin suara dan juga secara terbuka ngecam kebijakan suatu daerah atau juga wilayah ya di panggung politik dunia. Jadi butuh keberanian dan juga ketegasan sih. Sikap yang luar biasa ya berani dan juga luar biasa tegas gitu ya, yang pastinya harus dilaksanakan gitu loh. Jangan sampai ada yang spesialis dilindungin atau juga spesial di cover gitu kan. Jadi ya hukum internasional harus diberlakukan dan juga yang pastinya permukiman-permukiman ilegal juga harus dibubarkan gitu teman Pro 2 ya. Kabar lainnya aku punya dari mana tuh? WNA asal Korea teman Pro 2 yang kayaknya ini bukan rakor ya, tapi ini terjadi di Suta. Nah, informasinya nanti sebentar, sabar aja dulu.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari

0: Outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi Panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperkenalkan.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Yo yo yo, Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: Wih, nggak langsung pernah dengar tentang generasi beta?
1: Hah? Generasi beta? Apa so itu?
0: Generasi beta atau gen beta itu lahir dari 2025 sampai dengan 2039. Nah, Januari 2025 itu awal dimulainya generasi beta. Gen beta merupakan anak-anak dari generasi milenial dan gen Z.
1: Oh, gitu ya. Berarti sekarang jadi 7 generasi ya?
0: Yaps, bener banget. Silent Generation, Baby Boomer, Generasi X, Generasi Y atau Milenial, Generasi Z, Generasi Alpha, sama Generasi Beta deh.
1: Sama satu lagi, Silent Treatment.

Lagunya Rizky Febian, pepatah teman pro 2. Sekarang udah pukul 14.48 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang lagi buat kamu. Masih di hari Minggu siang yang makin kesini awannya makin syahdu buat kaum rebahan gitu ya. Buat yang matanya udah mulai sisa 5 watt tapi masih maksain melek buat maraton rakor nih ya. Ayo dong deregangin dulu badannya biar gak kaku kayak kanebo kering gitu kan. Udah pernah tahu kan kanebo kering kayak gimana. Kalau ngomongin soal drakor alias drama Korea nih, biasanya kan identik sama yang uwu-uwu gitu ya, atau adegan action yang keren juga. Tapi ada info yang cukup mind blowing nih teman-teman berdua. Ada seorang WNA asal Korea Selatan yang bisa dibilang itu malah bikin drama beneran gara-gara ketahuan nyelundupin 8 ekor biawak, guys, lewat Bandara Soekarno-Hatta. Ini kalau misalnya orang Korea kan maksudnya bakal bawa pulang istri atau juga suami gitu kan. Ini biawak. Sumpah deh, ini tuh nekat banget ya. Dan pastinya melanggar hukum ya teman pro 2. Kebayang gak sih gimana deg-degannya ngelewatin mesin X-ray dan juga pemeriksaan petugas bandara yang super ketat sambil bawa-bawa biawak hidup gitu kan. Aku aja pernah dari bandara itu teman pro 2 bawa yang namanya ikan hidup ya. Belinya di salah satu lapak yang ada di Jakarta. Jakarta Selatan ya kalau gak salah itu dia. Tempat sebelah kirinya air asin, ikan air asin, yang sebelah kanannya itu ikan air tawar gitu. Beli di situ beberapa ikan yang sering makan itu tuh, yang apa namanya, keong yang nempel di akuarium teman-teman dua, kan main aquascape gitu ceritanya. Beli di situ dong, terus cari akal biar bisa lewatin yang namanya apa tuh, karantina semuanya begitu. Nah, aku punya akal nih, 22 waktu itu bawa kan yang namanya tumbler gitu ya, tapi tumblernya plastik, agak kecil sih sebenarnya. Isilah di situ sama plastiknya sama oksigennya. Lewatin set, ternyata lolos dong. Gak kena karantina, sama yang namanya gak kena itu apa namanya X-ray, dikirain kan tempat minum tuh digantung yang namanya di tas, 22. Lolos sampai di sini ya, alhamdulillah mereka bisa mudik ya dari Jakarta ke Gorontalo teman-teman berdua. Dan untungnya untuk yang namanya biawak hidup ini juga petugas kita sigap dan juga jeli banget. Jadi aksi penyelundupan hewan eksotis ini itu berhasil digagalkan sebelum terbang ke luar negeri teman-teman berdua. Yowes, sekarang udah pukul 14.51 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di siang menuju sore hari ini teman-teman berdua. Anur pamit, selesain aja sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye bye.

0: Nyonyanya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Suti, apa kamu belanja-belanja? Sudah enggak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
5: Saatnya info Pro 2 barengan Nisa untuk sore ini.

Pandu Wiguna resmi berseragam Dewa United musim depan. Pandu langsung diperkenalkan publik di Carstens Mall, Tangerang, Banten. Dan Pandu menjadi bagian dari upaya Dewa United Banten memperkuat tim. Dan pebasket asal Bandung ini juga diharapkan menambah kekuatan sektor posisi 4 dan 5. Presiden Dewa United Michael Ow juga mengatakan perekrutan Pandu sebagian evaluasi Dewa United Banten. Dan langkah ini juga dilakukan setelah perjalanan tim musim sebelumnya. Pandu Wiguna memulai langkah baru bersama Dewa United setelah lama menjalani karir profesionalnya di Bandung dan siap membuka lembaran baru. Alwi Farhan harus menguburi mimpinya meraih gelar di kejuaraan dunia BWF 2026. Dia tersingkir di perempat final setelah dikalahkan Chou Tin Chen. Alwi Farhan menyerah 2 game dengan skor 15-21, 15-21 di Indira Gandhi Arena New Delhi. Dan kekalahan ini juga membuat sektor tunggal gagal hingga ke final. Wakil tunggal putra lainnya, Jonathan Christie, sudah tersingkir lebih dulu. Jojo sapaan akrabnya gagal di babak 16 besar setelah kalah dari Rasmus Gemke. Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa untuk memperkuat lini pertahanan mereka di musim baru Liga Premier Inggris, dan Konsa juga datang menjelang pertandingan perdana. Dan Konsa bergabung dengan Arsenal beberapa jam sebelum tim memulai perjalanan musim 2026-2027. Transfer ini juga bernilai 55 juta pound dengan kontrak 4 tahun. Pemain berusia 28 tahun itu merupakan bek timnas Inggris di Piala Dunia 2026. Konsa mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan. Arsenal juga membutuhkan tambahan bek setelah William Saliba mengalami cedera. Jurrien Timber juga belum sepenuhnya fit untuk kembali bermain. Dan Konsa sudah membela Aston Villa sejak 2019. Pengalamannya diharapkan membantu Arsenal menjaga pertahanan kuat sepanjang musim kompetisi. Sekian info berdua.

0: juga Andi Rianto, teman Pro 2, yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026, dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selina setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

0: Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya. Eunoia, Eunoia, Eunoia. Ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini ya rilisnya ya. Viralnya sih lebih tepatnya ya. Tapi ya udah kita tinggalkan dulu Nuka dan sekarang beralih ke lagu yang menempati posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 60.

0: posisi 15, udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20, ada Change dengan LDR, teman Pro 2. Ini gak beranjak kemana-mana juga, masih sama seperti minggu lalu ya, jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya, kalau masih terhalang oleh jarak ya udah masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana nggak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya, utuh kalau kamu dengerin lagunya, pas banget sih, emang cocok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, apalagi kalau bukan Juicy Lucy, dengan Gurun Hujan di posisi 12.

0: udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto kita blur kali ya. Nggak sih, ini ngarang. Tapi ya udahlah, kita tinggalin Sal Priadi dan sekarang beralih ke Lomba Sihir dengan lagunya Melompat Lebih Tinggi di posisi 8.
1: Number 8.

0: bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 6.

0: nanti progresnya, oke? Okay? Kita ke posisi 4 sekarang, spesial buat kamu yang lagi ngerasa susah banget ngeliat bacaan di depan atau ngeliat pemandangan di depan karena ternyata kamu rabun jauh. Cocok nih sama Bernadia. Kita dengerin di posisi 4 minggu ini.
1: Number 4.

0: misalkan hijau, teh yang melati gitu. Tapi teh hijau juga gak apa-apa sih, apalagi kalau yang nyanyi Tulus ya.
1: Beda konteks.
0: Tapi kalau ngomongin soal teh, paling enak tuh minum es teh ya, sambil makan makanan Padang. Waduh, kok ngomongin makanan Padang tiba-tiba? Soalnya kita mau dengerin lagu yang judulnya Sederhana dari Sheila on 7 di posisi 2.
2: Number 2.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7. Posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 Main-Main Gue dari Naikila. Posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengan Suaramu Lagi. Dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Buat. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7 Gloria Jessica Adegovinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas. Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh. Posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

label yang udah support Emotion, Sheila on Seven, Tulus Company, Junior Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sanider, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.

0: lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Prodo FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Prodo, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini barengan sama gue Alanda Krisandaru, pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Prodo, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Prodo. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Prodo. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband, dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Prodo. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Prodo di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

abad ke-1942 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: peringkat ke-17 minggu ini teman berdua bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman berdua di minggu ke-6 ya. This is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 60.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Yang bertahan selama 6 minggu ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 minggu ini teman Pro 2 memasuki minggu ke-9 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead.
1: Number 12.

0: 11 minggu ini Semam Pro 2. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Semam Pro 2, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini teman Pro 2, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20. From the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini teman Pro 2, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini teman Pro 2 menemani kamu di seluruh Indonesia ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

Yes, teman berdua masih ditemani sama gue Lana Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini, teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy.

0: peringkat ketujuh teman perdua di minggu ini ada Summer dengan Homebreaker. Di peringkat keenam bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: ketiga our top 3 this week. Nomor 2 bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

untuk peringkat dul dari peringkat ke-10. From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di International Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya, gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

82 kamu juga ikutin siaran berjaringan Indonesia Top 20 dan International Top 20 yang disiarkan berjaringan di RRI Prodeo Network se-Indonesia. Dan kita balik lagi Prodeo FM Gorontalo dan masih ditemenin sama Nisa Muhammad sampai nanti di jam 7 malam. Stay tune.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: Soy baby. Hay una fiesta en mi casa. Vengan. Será muy divertido.

Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

Bercerita yang diadaptasi dari novel Leila sendiri yang juga rame nih, hits banget juga, bestseller teman berdua yang bakal diadaptasi ke film. Dan produser dari Laut Bercerita ini mengakui beberapa hal menjadi pertimbangan untuk mengadaptasi dan juga merencanakan penayangan film baru garapan sutradara Yosef Angginun ini teman berdua. Karena film hasil adaptasi novel karya Leila S. Chudori ini mengangkat isu sensitif ya, seputar penculikan dan juga penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi 1998. Dan produser Gita Farah juga mengatakan sejak proses produksi, seluruh tim ini tuh yang di belakang layar ya, sudah mempertimbangkan sensitivitas isu itu untuk memastikan juga tidak ada gangguan ketika Laut Bercerita ini tayang gitu. That's why film ini tetap akan mendapatkan jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya ya. Walaupun memang ini tuh historical piece, tapi tetap bakal didistribusikannya dengan cara distribusi secara umum aja gitu, dengan theatrical release di chain-chain cinema di seluruh Indonesia gitu. Jadi kekhawatiran soal potensi gangguan teknis ataupun tekanan politik selama proses syuting juga ditepis sama produser eksekutif Arif Zulkifli. Beberapa adegan dalam film ini juga menampilkan perlawanan ke pemerintah dan juga situasi politik di masa itu juga dipastikan tidak menjadi hambatan selama proses produksi teman berdua. Memang isu ini kan lagi sangat, ini isu sangat sensitif banget sebenarnya, apalagi kita tahu sekarang kan kayak gimana ya pemerintahan kita teman berdua. Dan dari segi teknis sendiri, sang sutradara juga mengatakan tantangan tersulit selama produksi justru datang dari upaya merekonstruksi detail era 1990-an secara presisi, mulai dari suasana jalanan, interior bangunan, sampai tata busana karakternya sendiri. Dan film yang diadaptasi dari novel laris karya Leila Chudori ini akan berisi drama politik yang berlatar di masa Orde Baru dan juga perjuangan seorang perempuan mencari kejelasan nasib abangnya, si Laut sendiri. Dengan latar dekade 90-an, Angginun juga bakal memadukan puisi, terus juga kenangan dan duka politik dalam sebuah kisah yang mengkaji salah satu bab penting sejarah Indonesia.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya, iya, iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi. Salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026? Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Nah, kita coba OOT dulu atau out of topic. Di mana topik kita sore ini adalah mengenai rekening nganggur yang selama 3 bulan nganggur itu akan diblokir. Nah, kita keluar dari situ dulu. Berhubung trending topic Pro 2 FM kali ini masih dengan tema kita Indonesia. Nah, sebagai Indonesian value dan juga sebagai human value ya, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial nih guys. Jadi aktif membangun lingkungan sosial yang sehat tuh juga sangat-sangatlah penting. Ada 10 aturan tak tertulis dalam hubungan sosial, dan ini menurutku juga sepertinya cukup penting untuk bekal kita dalam bersosial nanti guys. Jadi ada peraturan yang tidak tertulis dalam hubungan sosial dan ternyata masih belum banyak dilakuin. Padahal kalau diterapin ini akan jauh lebih baik gitu hubungan sosial kita guys. Yang pertama, ketika disuguhi makanan saat bertemu sebaiknya terima suguhan tersebut, nomor 2. Nah jadi biasanya kan kita ketika disuguhin

makanan atau something gitu ya. Nah kita suka nolak karena lagi kenyang atau baru habis dari rumah jadi so makan dan lain-lain. Nah itu yang tidak tertulisnya sebaiknya terima suguhannya guys. Ya entah mungkin disimpan dulu atau ketika diambil nanti bisa dikasih ke orang yang membutuhkan atau yang lagi perlu. Misal ketemu teman, nih ada sebuah atau sesuatu yang mau kita kasih. Ya gitu-gitulah kurang lebih nomor 2. Yang kedua, kalau kamu lagi ngomong tapi dia gak ngedengerin, maka sebaiknya berhenti guys. Ya semoga kalau Rian ngomong selama di radio nih ya, semoga didengerin nomor 2. Karena kalau enggak ya udah saya berhenti aja jadi penyiar. Gak gitu juga sih konsepnya. Itu ya peraturan tidak tertulis kedua. Yang ketiga, kalau ada orang lagi ditegur, sebaiknya jangan kamu lihat orang tersebut. Itu guys. Nah ini sering banget terjadi. Tadi mana gitu, di sekolah atau di lingkungan kerja. Jadi kalau lagi ditegur, ya jangan sampai atau berusahalah untuk pura-pura tidak melihat lagi ya guys ya. Yang keempat, kalau udah pinjam barang lebih dari 3 kali, sudah saatnya beli sendiri. Ini salah satu peraturan yang tidak tertulis yang berhubungan dengan tata krama guys. Tata krama dalam meminjam barang. Jadi kalau dirasa so berlebihan atau so lebih dari 3 kali, nah kayaknya ya emang paling benar beli sendiri aja tomorrow 2 ya. Kalau mungkin belum punya dan udah urgent, ya coba dipinjam ke teman yang lain. Yang kelima, kalau orang tua tidak mengizinkan pergi keluar, maka sebaiknya turutilah guys. Karena ya you know teman berdua ya, ada berapa banyak kejadian-kejadian dan penuh kejadian yang tidak kita inginkan ketika kita memaksakan keluar. Ketika hendak tidak diizinkan keluar rumah.

Generation yang beranggotakan Hyoyeon, Yuri dan juga Suyong ini bakal ngerilis single ke digital ya, terbaru mereka, Skibidi namanya. Aku baru ngeh mereka tinggal bertiga ya sekarang ya, teman berdua. Jadi lagu ini tuh bakal dirilis di akhir Agustus nanti, di 31 Agustus ya. Dan single ini ada dua lagu, ada Skibidi sebagai lagu utama dan juga Low Key in Love di lagu B-side-nya. Jadi keduanya ini menawarkan warna musik yang beda dengan karakter ciri dan juga penuh energi pastinya. Nah kalau si Skibidi ini bakal memadukan music house dan juga hip hop dalam satu lagu. Sample instrumen DIY khas Arab juga bakal digunakan untuk ngasih sentuhan eksotis ya di musiknya. Dan perpindahan genre dalam lagu ini menjadi salah satu daya tariknya lewat Skibidi. Girls' Generation ini bawa pesan untuk atau berani ya menciptakan jalan mereka sendiri. Dan lebih ke pesan untuk berani menciptakan jalan masing-masing sih, karena lagu ini tuh diharapkan jadi karya yang menunjukkan sisi berbeda dari mereka bertiga sendiri, teman berdua. Sementara itu untuk Low Key in Love ini hadir dengan nuansa dance pop gitu, yang lebih easy, lebih ringan ya, dan lebih fresh juga pastinya. Dan lagu ini juga memadukan instrumen brass, ada irama groove-nya juga, ada melodi yang catchy dan juga ada sentuhan retronya juga, teman berdua. Jadi sentuhan music retronya sendiri itu bakal kasih warna tersendiri di lagu ini, Low Key in Love. Dan perpaduan ini juga menciptakan suasana tuh lebih fresh, sekaligus juga membawa pendengar tuh di nuansa musik-musik zaman dulu gitu. Dan sebelum resmi dirilis, kedua lagu ini bakal dibawakan untuk pertama kalinya di acara 2026 Car School Festival. Girl Generation dijadwalkan tampil di Seoulland, Gwancheon Provinsi Gyeonggi nantinya. Oh udah kemarin ya, 22 Agustus kemarin, teman berdua. Jadi penampilan ini tuh jadi kesempatan untuk penggemarnya dengerin Skibidi dan juga Low Key in Love secara langsung. Hyoyeon, Yuri dan juga Suyang juga bakal yang sudah menunjukkan ya penampilan energik mereka dalam festival itu.

0: Henin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah sudah loh.
2: Eh, Zizi.
0: Kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu, karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widi, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Ah, nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Teman Berdua jam 5:57 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarujatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athul Maqamal Mahmudalladhi Wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Salat-salat yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ya dinukilkan bahwasanya beliau menjaganya, ya beliau senantiasa menjaganya dalam keadaan mukim tentunya. Tapi kalau dalam keadaan safar, itu termasuk sholat yang beliau tinggalkan. Sholat sunnah rawatib diberikan keringanan untuk kemudian ditinggalkan. Disitulah pahala orang yang senantiasa menjaga itu. Disitu dia dapatkan pahala sholat sunnah rawatib itu, jemaah sekalian. Ya, jadi di masa-masa muda seperti ini, ya di masa-masa muda, di masa-masa kuat seperti ini, lakukan amalan-amalan ini, lakukan karena nanti akan datang masa di mana kita harus safar, masa di mana kita sakit. Kalau kita terbiasa melakukannya semasa kita masih kuat, ketika kita mukim, maka pada saat kita safar, Allah tetap tuliskan pahala salat sunnah rawatib itu untuk kita. Bayangkan, antum sedang safar, tetap dibangunkan rumah untuk antum di surga. Allahu Akbar, ya. Kurang rahmat apalagi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang sakit, tapi rumah di surga tetap dibangunkan. Nabi mengatakan idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman. Kalau ada seorang hamba sakit atau dia melakukan safar, perjalanan yang jauh, karena safar itu otomatis perkara salat-salat sunnahnya akan ditinggalkan. Salat wajib saja bisa dikosor dari 4 menjadi 2 rakaat. Maka salat-salat sunnah ditinggalkan. Nabi meninggalkan salat-salat sunnah rawatib kecuali salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh pada saat beliau safar, dan sholat witir itu yang beliau tidak tinggalkan meskipun beliau safar, 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan kalau ada orang yang rajin atau dia terbiasa menjaga sholat sunnah rawatib ini, misalnya sholat-sholat sunnah yang lainnya atau amalan sunnah secara umum, lalu kemudian tiba-tiba suatu saat dia sakit atau dia safar, dia harus tinggalkan ya sholat sunnah tersebut, maka tetap dituliskan pahala untuknya seperti ketika dia melakukannya pada saat tidak sakit dan pada saat tidak safar. Kenapa? Karena seandainya dia tidak sakit, tetap dilakukan pekerjaan atau sholat sunnah ini. Cuman karena dia sakit, makanya dia tinggalkan. Maka tetap Allah tuliskan untuknya. Subhanallah. Itu bagi orang yang tetap menjaganya, terbiasa menjaganya.

problem of adulting? Self-help approach to deal with quarter life crisis. Karya Nadira Afifah adalah buku yang ngegambarin perasaan banyak anak muda yang lagi ngalamin fase quarter life crisis. Masa-masa bingung dan penuh kebimbangan di umur 20-an. Nadira, seorang dokter dan konten kreator, berbagi pengalaman pribadinya menghadapi krisis ini. Dia ngebahas topik-topik penting seperti mencari jati diri, menghadapi tekanan hidup, karir, dan cinta. Buku ini mengajak pembaca buat gak terlalu keras sama diri sendiri. Karena semua orang pasti ngalamin momen-momen ragu dan gak tahu arah. Nadira menekankan pentingnya self-care, punya support system yang kuat, dan belajar buat lebih percaya diri sama pilihan hidup kita. Selain itu, dia juga ngingetin kita kalau gak apa-apa buat gak punya semua jawabannya sekarang. Proses belajar dan berkembang itu normal. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah tips-tips praktis untuk menghadapi quarter life crisis. Misalnya, dia ngajarin gimana cara mengatur prioritas hidup.

jaga keseimbangan antara kerja keras dan waktu untuk diri sendiri. Di buku ini, kamu juga bakal nemuin banyak contoh dan cerita dari pengalaman Hadira sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Jadi, isinya relatable banget buat anak muda yang lagi bingung sama masa depan. Selain itu, bahasanya yang ringan dan gak terlalu formal, bikin buku ini tuh gampang dibaca dan dinikmati. Buku ini cocok banget buat kamu yang lagi ngerasa stuck, bimbang, dan butuh semangat baru buat jalanin hidup. Almas Adulting ngajarin kita buat lebih sabar sama diri sendiri dan yakin kalau kita semua lagi berproses menuju versi terbaik dari diri kita. Esensi buku RR

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

juga menyemprot Presiden Donald Trump yang menggunakan lagu penyanyi ini ya untuk video propagandanya di media sosial. Nah, kali ini Tim Trump menggunakan lagu We Can Be Friends, Wait For Your Love sebagai latar video atau background yang mereka unggah di TikTok di hari Kamis tanggal 20 kemarin, teman-teman dua. Dan video ini menampilkan Trump lagi jalan menuju podium gitu dengan keterangan ini seharusnya tidak kontroversial. Terus ada hashtag-hashtagnya. Hashtagnya juga ada namanya si Ariana Grande juga gitu. Nah, selain itu, dalam video ini juga ada tulisannya, aku dan

unggahan TikTok yang memperlihatkan agen ICE menangkap dan juga memborgol orang-orang. Nah, itu juga sempat dikomentari juga sama Grandy. Katanya jangan gunakan lagi musiknya untuk hal-hal yang berkaitan dengan tindakan barbar yang tidak manusiawi dan keji gitu. Ariana Grande termasuk dalam daftar panjang musisi yang sudah menyatakan keberatan ataupun meminta agar lagu mereka tuh dihapus dari unggahan Gedung Putih ataupun Trump sendiri. Lagu milik Taylor Swift dan juga Bad Bunny baru-baru ini juga dihapus ya dari unggahan-unggahan itu. Sementara Noah Kahan ini mengambil sikap yang lebih tegas lagi di akhir Juli kemarin setelah Gedung Putih menggunakan lagunya American Cars di Instagram.

0: bebas. Mereka yang bangga menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga budaya Indonesia. Mereka yang cinta dan bangga produk dalam negeri. Mereka yang turut menjaga lingkungan. Mereka yang menghargai perbedaan suku, ras, agama, adat istiadat, dan golongan. Mereka yang tidak melakukan perundungan. Sudahkah kamu menjadi pahlawan masa kini?
1: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo, Gorontalo! Siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.
1: Semoga ya, siapa aja yang nonton video ini jadi orang yang paling disayang di pertemanannya. Jadi yang paling dicari pas lagi nongkrong. Jadi orang yang selalu bikin semua orang tuh seneng kalau lagi duduk barengan sama doi. Jadi tempat ngobrol dan curhat ternyaman, tanpa judging dan juga solutif. Jadi yang bisa ngeblend sama siapa aja, tapi tetap jadi diri sendiri. Asli deh pokoknya. Jadi ikon lingkungan sosial pertemanan yang sehat di mana aja. Karena selalu bisa jadi a good listener, suka berbagi ilmu, kasih perhatian dan nyemangatin siapa aja yang membutuhkan, selalu ngedorong buat teman-temannya nyelesain konflik, udah gitu konsisten dan jujur.

dan berani tampil. Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

album Talking is Hard, teman berdua. Dan gak berasa minggu malam ini udah sampai di penghujungnya. Besok rutinitas kembali lagi dimulai ya. Tapi malam ini jangan buru-buru dipikirin dulu, teman berdua. Walaupun aku tahu kalian udah dari tadi siang tuh udah mulai pusing ya, karena aura-aura Senin itu udah mulai berasa gitu. Jadi nikmatin aja sih sama malamnya. Rapikan sedikit energi yang berantakan dan kasih waktu untuk diri sendiri buat istirahat ya, karena kamu juga gak harus menyelesaikan semuanya malam ini. So thank you so much untuk kamu yang sudah menjadikan malam minggu, minggu malam ini ya, lebih seru sama aku pastinya. Semoga malam ini tidurnya nyenyak, hatinya juga lebih tenang, dan besok bangun dengan energi baru untuk menyambut hari Senin yang banyak plot twistnya, ya kan? Nisa pamit undur diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di siang berikutnya. Bye-bye!

0: kuat sih.
1: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

Pro 2 FM. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam. Teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 bareng Rahma. Info yang pertama, Teman Pro 2 dari Singapura yang mulai meningkatkan kesiapan ataupun kesiagaan untuk menghadapi potensi kabut asap lintas jelang F1 GP Singapura 2026, di mana pihak penyelenggara juga menyiapkan langkah antisipasi dan juga memasukkan potensi kabut asap dalam rencana kontingensi. Penyelenggaraan koordinasi dengan lembaga pemerintah dengan mempertimbangkan dampak kabut asap ini terhadap jarak pandang, kesehatan masyarakat dan juga operasional acara, di mana Singapura GP juga akan bekerja sama dengan lembaga terkait sebelum mengambil keputusan bersama. Langkah ini juga disiapkan di tengah meningkatnya resiko kabut asap lintas batas pada paru kedua tahun ini, dan juga Badan Meteorologi Singapura ini memperingatkan kondisi berkabut dapat terjadi jika kebakaran di Sumatera dan juga Kalimantan semakin meluas. Info selanjutnya, Teman Pro 2 dari Brandon Nakashima yang melanjut ke semifinal Cincinnati Open setelah menaklukkan Taylor Fritz Sabtu 22 Agustus 2026, di mana kemenangan ini juga memperpanjang tren positifnya di lapangan keras Amerika Utara dan juga mengantarnya ke semifinal turnamen Master 1000 beruntun. Dan juga dilansir dari ATP, Teman Pro 2, Nakashima menang 7-6 dan dalam laga berdurasi 2 jam 13 menit di Lindner Family Tennis Center. Nah, Nakashima juga menutup set ketiga dengan merebut 4 game terakhir untuk memastikan kemenangan penting terjadi. Ini juga menjadi semifinal Master 1000 kedua beruntun bagi petenis Amerika yang berusia 25 tahun itu, Teman Pro 2, dan kepercayaan dirinya juga meningkat setelah menjalani sejumlah pertandingan penting dalam beberapa pekan terakhir. Info terakhir, Teman Pro 2 dari Sarah Blachlack yang juga melanjutkan performa impresifnya di Cincinnati Open dengan menyingkirkan wakil tuan rumah yaitu Madison Keys dalam 3 set, di mana petenis Republik Ceko yang juga menang 3-6, 6-4 dan juga 7-6 untuk mengamankan satu tiket ke semifinal. Pertandingan perempat final ini juga digelar di Lindner Family Center Tennis Ohio di hari Sabtu 2022. Dan juga Blachlack ini bertinggal pada set pertama, Teman Pro 2, di mana membalikkan keadaan pada set kedua sebelum menang melalui tie break di set penentuan. Hasil ini juga mengantarkan petenis berusia 20 tahun itu untuk ke semifinal turnamen level dari WTA 1000 untuk pertama kalinya. Sekian Info Pro 2 yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: atil qaimah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustaz Khalid Walid LC MPD.
2: Atau misalnya dia datang kepada kuburan keramat lalu kemudian dia katakan, saya ini besok mau tes PNS, urusan dunia. Saya besok mau berapa banyak yang na'udzubillah min dzalik terjatuh dalam kesyirikan yang seperti ini, jemaah sekalian. Ya, mudah-mudahan tidak ada di antara kita. Dan kalau misalnya ada di antara kita, kita masih diberikan umur oleh Allah untuk bertobat dan kembali kepada Allah SWT. Berapa banyak orang pada saat-saat CPNS itu mau masuk ya seleksi untuk PNS, berapa banyak orang yang datang ke satu tempat, satu dua tempat untuk apa? Untuk meminta agar lulus di sana. Bahkan pulang bawa tanah. Ya. Untuk apa? Saya mau PNS, saya mau ikut apa? Seleksi PNS besok, tolong belikan saya kelulusan, mudahkan saya dan seterusnya. Dia sudah meminta perkara dunia kepada sesuatu yang tidak mampu untuk memberikan itu kepada dia. Apakah orang yang ada di kuburan itu mampu memberikan, membukakan kepada kita, oh nanti besok soal-soalnya ini? Mampukah dia? Tidak mampu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang sudah ada di dalam kuburannya. Bahkan kita pun tidak tahu di dalam kuburan ini sedang mendapatkan siksaan, ujian, cobaan dari Allah SWT seperti apa, kita pun tidak tahu. Orang datang minta kelulusan PNS, ya. Kalau yang kelompok pertama tadi, dia minta syafaat dengan orang dalam yang masih hidup, itu pun tidak boleh dalam persoalan dunia, haram hukumnya. Yang ini lebih lagi masuk dalam kesyirikan. Dia minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia tersebut. Dia sudah minta kepada orang yang telah meninggal dunia dalam perkara dunia yang tidak mampu dilakukan oleh orang itu. Orang itu kita tahu sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak mampu untuk melakukan apa-apa kepada kita. Sudah meninggal. Antara kita dengannya ada kehidupan barzakh yang memisahkan.

0: Selamat malam, ketemu lagi bareng Rahma di malam ini, tengah Pro 2 di edisi Minggu 23 Agustus 2026. As always, kalau hari Minggu di jam 7 kita gak bakalan sendirian. Yup, udah ada dari sampul belakang nih tengah Pro 2, dan di malam ini ada Farub. Hai Farub.
1: Halo.
0: Pada langsung taruh HP dulu, langsung selesai ngomong. Hai. Wah, sebenarnya tadi kalau biasanya kalau awal kita masuk kita pasti masih ngobrol-ngobrol, tapi ini tuh benar-benar face-nya kayak jangan dulu ganggu Rahma. Tolong sekali ini dipuji dulu, mau togo dulu. Jadi kayak ya udahlah ya, give them time gitu sama berdua. Ada juga Faradila di sana. Hai Faradila.
2: Hai.
0: Ini terakhir kali kita kumpul bertiga itu di
1: tahun lalu.
2: Kita reuni ya.
0: Kita reuni sekarang. Serang sekali ya. Kebetulan kita segeng teman Pro 2.
1: Boleh lah ya.
2: Tongkrongan kami.
0: Jadi gimana nih di bulan Agustus setelah 17-an, apakah ada yang jadi panitia 17-an di sini?
2: Wow. Ada. Ada panitia untuk lomba anak-anak.
1: Oh, keren.
2: Tapi untuk khusus yang terjangkau saja.
0: Khusus yang terjangkau ya. Kalau yang di luar dari itu enggak bisa.
1: Bisa.
0: Oke. Kalau ini panitianya, apa kamu pesertanya? Karena 17-an pasti identik banget dengan makan kerupuk dan yang lain-lain gitu ya. Tapi gimana nih kegiatan kalian akhir-akhir ini? Lagi sibuk apa aja nih? Para senior-senior sih kalau aku bisa bilang.
2: Wow.
1: Lagi sibuk apa ya? Membuka lembaran baru.
2: Kita harus beli Farub baru habis istirahat.
0: Oh iya betul, congratulations.
1: Thank you.
0: Betul lagi, kan beneran kan tadi senior ini. Udah siap menghadapi dunia kerja yang keras bro.
2: Sudah siap.
0: Kalau Faradil kan udah.
2: Iya. Nah, sudah mau.
0: Sudah mau tepar atau sudah mau angkat tangan?
2: Nanti dijelaskan lewat kuis.
0: Seru banget nih teman berdua. Tapi kita langsung aja ke puisi apa bagaimana nih? Siapa dulu nih yang udah sangat siap dan ready? Karena dua-duanya kebetulan handphonenya langsung diletakkan bersamaan.
2: Terserah host deh.
0: Asik.
2: Siap nih semua.
0: Kalau gitu kita langsung tembak aja kali ya.
1: Boleh.
0: Karena kebetulan hanya ada Farub di sini.
1: Iya.
0: Hanya ada Farub yang cowok di sini, kita berdua cewek siap mengintimidasi dengan pertanyaan dan ceritanya.
1: Jadi, dengerin
2: curhat Farub dulu ya.
0: Betul. Heboh ya Bu, heboh banget Bu.
1: Maaf.
0: Oke, ini Farub puisinya tentang apa dulu nih?
1: Puisinya tentang keresahan, tapi bukan keresahan aku, tapi keresahan ibu.
0: Oke. Ini kalau tadi kita habis seru-seruan, tolong diturunkan energinya. Kita mau sama-sama menyimak di malam ini, teman berdua ya.
1: Boleh.
0: Judulnya tentang apa nih, Farub?
1: Resah ibu.
0: Oke, langsung aja. Ini dia teman berdua, Farub dengan resah ibu.
1: Ibu, kaulah orang pertama yang mengajariku berjalan. Dengan kedua tanganmu kau mengajari Dengan kedua tanganmu kau mengajariku jatuh. Seolah tanah tak pernah diizinkan memelukku. Lalu kau mengajariku untuk berbicara. Satu kata, satu demi satu, dan setiap huruf yang berhasil keluar dari mulut kecilku, kau rayakan seolah dunia baru saja menemukan bahasa. Aku tumbuh, kakiku semakin jauh melangkah jalan, lidahku semakin fasih menyebut apa yang kurasa dan apa yang kulihat. Dan mungkin juga apa yang menurutku tak semestinya terjadi. Namun ibu, akhir-akhir ini kau tak lagi bertanya. Hari ini kau belajar kata apa, nak? Kau hanya mengangguk dan menggenggam tanganku lebih lama dari biasanya. Lalu dengan suara yang hampir pecah, kau berkata, "Nak, jangan terlalu banyak bicara. Bukan karena kau tak percaya kepada isi kepalaku. Bukan karena kau malu pada suaraku. Melainkan karena dunia selalu ramah kepada mereka yang berani mengucapkan kebenaran. Kau takut trotoar jalan tak lagi ramah kepada pejalan kaki. Kau takut laut lebih purba dari menelan banyaknya rahasia. Kau takut langit menyimpan lebih banyak sunyi daripada burung-burung. Dan aku, untuk pertama kalinya, melihat seorang ibu yang dulu mengajariku mengucapkan kata pertama, kini mengajariku cara menelan kata-kata. Sebab ternyata, yang paling berat bukan belajar berbicara, melainkan hidup di negeri yang membuat seorang ibu lebih sering mendoakan keselamatan suara anaknya daripada masa depannya. Terima kasih.
0: Menggambarkan sekali sih, menggambarkan para ibu-ibu di luar sana yang sekarang benar-benar memperhatikan sekali nih anak-anaknya sekarang lagi masa peralihan gitu ya.
2: Yeah. I love mama.
0: Berhasil sekali loh mempenting-pentingkan hati ya.
1: Iya.
0: Baruk ya. Emang kenapa so far lagi ada di posisi kayak ibu lagi khawatir-khawatirnya gitu, atau mungkin sekarang lagi
2: kangen?
1: Ya mungkin itu ya, bukan cuman orang tua saya tapi mungkin banyak orang tua di luar sana yang sudah mulai meresahkan kehidupan anaknya sekarang ini.
0: Yeah.
1: Dimana meskipun apa ya, kita cuman merepost story yang mengkritik sesuatu. Itu kemudian sudah tidak aman lagi lah.
0: Yeah.
1: Sederhana itu sebenarnya. Nah itu saya tuangkan di dalam sebuah puisi yang tidak terlalu tajam. Tapi ya sedikit-sedikit menyinggung lah.
0: Iya lagi.
1: Iya.
2: Wow. Ternyata ya.
0: Itu ya ternyata.
2: Udang di bak batu.
0: Bukan lagi, bagus baru. Sangat terkemas manis.
1: Terkemas dengan sangat rapi.
0: Iya, bukan lagi. Gak bakalan ada tuh yang notice.
1: Iya lagi.
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Karena kita berdua mikirnya, oh lagi kangen mungkin. Aku mikirnya kayak, oh ya baru habis wisuda kan. Pasti pertanyaan kayak,
2: iya,
0: everything is okay, ada yang sulit di sini atau bagaimana, mau cerita. Aku mikirnya ke situ, oh ternyata.
2: Luar biasanya puisi gitu ya.
0: Iya, hebat sekali Faruk. Boleh Faruk, saya akan lawan.
1: Jangan.
2: Tidak, tertib ya.
1: Tertib, harus tertib.
0: Harus tertib.
2: Benar.
0: Tapi by the way, tiba-tiba pengen nulis ini tuh karena apa?
1: Sebenarnya karena 1 tahun yang lalu, pada saat ada aksi besar-besaran di Gorontalo, dan pada saat saya mau turun ke lapangan, otomatis izin dulu kepada orang tua.
0: Iya, betul.
1: Dan beliau banyak sekali berpesan apa-apa, dan pada saat di lapangan 12 panggilan tak terjawab.
2: Wow.
1: 12 panggilan tak terjawab. Dan muncul sebuah keresahan, ibu yang dulunya mengajar kita untuk berbicara sekarang sudah mewanti-wanti bahwa apa yang kita katakan harus dijaga juga.
0: Betul. Walaupun sebenarnya merantau ya.
1: Iya, itu lagi.
0: Iya. Iya sih, kita nggak bisa pungkiri bahwa kekhawatiran ibu tuh walaupun ada di mana tetap bisa kerasa gitu.
3: Iya,
0: anak
3: betul.
0: Saya semoga baik-baik saja ya.
2: Iya ya. Amin amin
0: amin amin. Aduh, baru 17 Agustus lagi nggak bisa. Gak bisa jauh-jauh nih kita.
3: Gak boleh.
2: Mending joget berhasil.
0: Iya. Oke deh, kalau gitu kita putar satu lagu dulu kali ya sebelum ya. Kita ke Farah ya. Farah langsung iya.
3: Ya.
0: Oke, teman Pro, nanti kita balik lagi. So, kalau misalnya kamu punya puisi, kamu bisa langsung drop aja di Instagram kita di @pro2_gorontalo.

0: sobat Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Tadi ada lagunya dari Nimitz dengan Tak Akan Pernah. Dan kita mau lanjut lagi ke Dila, Farah Dila. Ini siap-siap juga sama berdua. Gak ada yang aman dengan puisi mereka berdua ini.
1: Aman.
0: Aman. Kalau tadi aman banget. Ibu. Kalau ini apa bapak?
2: Ya, kita lihat ya.
0: Mau bilang dulu Farah Dila, ini baru 23 Agustus.
2: Iya. Aman kok.
0: Oke, ini judulnya apa nih?
2: Pesona Dalam Luka.
0: Pesona Dalam Luka. Agak deg-degan bestie. Baik, ini dia. Langsung aja sama Pro 2. Farah Dila, Pesona Dalam Luka.
2: Pesona Dalam Luka. Merah merona mulai menampakkan wujudnya, melingkar terang benderang, turun perlahan, menumpahkan warna tembaga di atas bentangan yang dulu air. Rumput-rumput menari ria di tanah yang baru saja pamit sebentar ditinggal air. Hijau muda dan riang, seolah alam sedang membuka halaman baru. Manusia yang hampir jarang menengoknya, ketika utuh tiba-tiba hadir penuh. Ada berlarian mengejar cahaya, ada yang duduk manis menunggu di peluk maghrib. Lapak-lapak kecil menyala sebagai harapan baru di tanah itu. Asap jajanan mengambang bersama angin dan suara pedagang menawarkan.

0: mendengarkan rasa di antara tawa yang mulai ramai. Sore terasa seperti pesta, tetapi di balik riuh itu ada perahu yang semakin jarang berangkat, jaring yang lebih sering dikeringkan daripada ditebarkan, dan telapak tangan nelayan yang pulang membawa lebih banyak sunyi daripada hasil tangkapan. Di kejauhan, burung-burung air mencari tepian yang terus bergeser. Makhluk-makhluk lainnya yang pernah menjadikan hamparan ini sebagai rumah perlahan kehilangan ruang untuk singgah dan meneruskan kehidupan. Anehnya, yang hilang kadang datang dengan wajah yang menyenangkan. Air yang surut memberi tempat bagi rumput. Rumput memberi ruang bagi manusia. Manusia membawa dagangannya. Dagangan menghadirkan tawa. Di sana, kehilangan dan penghidupan baru duduk berdampingan. Tak ada yang perlu disalahkan, sebab siapa yang akan menengok rezeki ketika hari-hari harus terus berjalan begitu pelik pula. Namun barangkali di antara suara sendok, panggilan pedagang, dan langkah kaki yang menikmati senja, ada sesuatu yang patut kita dengarkan. Suara air yang semakin jauh. Ya, di Danau Limboto. Mungkin ia sedang mengajarkan kita bahwa sebuah krisis ekologis tidak selalu datang dengan suara yang gaduh. Kadang ia datang sebagai senja yang cantik dan foto yang ingin kita simpan. Sampai suatu hari, perlahan terbesit, yang kita rayakan sebagai keindahan barangkali adalah sebuah kehilangan yang diajarkan alam bahwa mereka terus memberi kepada manusia meskipun tersiksa sekalipun. Maka nikmatilah senja itu. Biarkan tawa tetap tumbuh. Biarkan rezeki menemukan jalannya. Hanya saja, mungkin kita perlu pulang dengan membawa satu pertanyaan. Ketika air benar-benar surut, apa yang akan tersisa selain kenangan tentang sebuah danau yang pernah kita kira akan selalu ada? 11 Agustus 2026, Faradila Alim, di tepian Danau Limboto.
1: Waduh. Ini kita mau merayakan sunset tiba-tiba jadi segan ini.
2: Iya lagi.
1: Tapi benar-benar sih pertanyaannya itu masuk banget lagi. Karena semakin mengecil kan.
2: Dan baru sore ini saya dari sana.
1: Bagaimana dengan keindahannya?
2: Indah sekali. Indah, tapi ya dari si ininya dulu dong.
1: Enggak apa-apa, kita membedah. Kita membedah biar nanti closing statement-nya dari Faradila.
2: Sebenarnya bagus di sana ya. Kalau dari segi view-nya, tapi tadi saya datang dari lebih awal jam 3 sudah di sana.
1: Yes.
2: Dan sempat berbincang dengan salah satu mantan nelayan.
1: Oke. Okay.
2: Mantan nelayan dan dia sedang mengarit rumput di sana. Sedang mengarit rumput, dia berteduh di bawah pohon yang ada di tepian danau situ. Kebetulan saya di situ juga berteduh karena panas sekali. Dan saya bertanya, Pak, bagaimana tipe rasa setelah ini air surut, kemudian itu perahu sota simpan?
1: Yes.
2: Di satu sisi dia senang karena anaknya berjualan di sana.
1: Ya. Yeah.
2: Dan di sisi lain dia berkata-kata begini, saya ingat sekali. Sakit sekali saya perhati ini sebenarnya. Karena orang sudah tidak bisa ambil ikan di sini, tapi orang sudah jaga manfaatkan.
1: Iya.
2: Tapi saya pe anak di sana bajual.
1: Iya.
2: Nah, itu yang dia bilang begitu.
1: Mixed feeling gitu ya.
2: Dan apa ya, maksudnya anak-anak muda di sana juga yang memanfaatkan itu terasa terbantu karena adanya kekeringan ini. Tapi di sisi lain yang memang orang tuanya yang sudah lama di sana,
1: yes, dan mata pencahariannya itu,
2: ya itu yang mereka rasakan, maksudnya sangat apa ya, anaknya yang ini memanfaatkan, kemudian orang tuanya yang merasakan.
1: Betul. Ini aduh, enggak udah jangan. Aku mau masuk ke salah satu program makan.
0: Aku sudah terbesit juga, jangan pancing ya.
2: Jadi
0: aku makan umpannya.
1: Jangan ya. Makanya gue cukup
0: dijelaskan.
2: Cukup.
0: Puisi.
2: Ya, betul.
1: Intinya jadi orang tua lah yang kerasa banget gitu ya. Tapi sebenarnya anak juga mendapatkan rezeki. Nah, kalau misalnya dari Faradila sendiri yang membuat puisi ini gitu. Pertanyaan itu tuh muncul saat Faradila akhirnya melihat bahwa ada yang salah di sini. Nah, kalau sebagai anak muda yang kita tahu sendiri kalau di sosial media sangat menikmati ya. Ya kan, senja-senja di sana yang sangat cakep gitu ya. Kenapa bisa tiba-tiba terbesit?
0: Jadi di 11 Agustus itu sebenarnya aku main ya ke sana. Niatnya memang mau lihat senja sama teman-teman rame-rame gitu kan. Yuk kita lihat senja di sana, kayaknya bagus deh spotnya. Pas datang ke sana kayaknya perasaan euforia itu berganti begitu. Karena aku tahu sendiri, aku juga penikmat Danau Limboto gitu. Ketika belum mengering aku sering main ke sana untuk foto burung. Dan ketika kesana sebenarnya aku mau lihat-lihat kayak gitu juga, lihat burung, terus suasananya kan biasa enak gitu di sana. Nah, penampakannya jauh beda banget. Memang senjanya bagus,
2: bagus
0: gitu. Nggak bisa dibohongin tuh bagus ya. Alam masih memberi pesonanya di tengah sebenarnya ia juga tersiksa. Makanya itu yang tersirat di puisiku begitu. Langit masih memberi sesuatu yang indah ke kita manusia. Di tengah terjadi krisis iklim begitu. Makanya sebenarnya itu menurutku adalah perayaan terhadap krisis iklim di Danau Limboto gitu. Kita sedang merayakan krisis iklim dengan euforia seperti itu. Tidak bisa disalahkan orang-orang yang datang di sana karena keindahan senja, karena itu memang yang diberikan oleh alam begitu. Tidak bisa juga disalahkan ada orang-orang yang berjualan yang kemudian membuat ekonomi baru yang meskipun itu jangka pendek, karena hanya mungkin akan berlangsung seperti itu, dan meskipun itu akan jadi satu destinasi wisata terus karena Danau Limboto mungkin mengering terus, itu ancaman ekologis besar sebenarnya. Betul. Harus kita lihat karena ada penghidupan nelayan yang kemudian hilang juga. Kemudian juga ada satwa-satwa. Kalau kita ke sana, mungkin sekarang-sekarang sudah ditumbuhi rumput. Kalau waktu itu aku ke sana, aku masih dapat kerang-kerang. Kemudian ada ikan-ikan yang mati di sana. Bangkai-bangkainya itu masih ada di sana begitu. Dan aku ketemu sama nelayan, mereka bilang mereka sangat tersiksa karena pencarian mereka hanya itu begitu. Mereka adalah nelayan air tawar yang kemudian kalau beralih ke laut, ya skill mereka berbeda. Begitu. Dan mereka tidak punya pilihan ekonomi lain. Jadi meskipun ada ekonomi baru yang kemudian dibilang tumbuh di situ, tapi itu jangka pendek. Menurutku begitu. Daripada kita membayar krisis iklim yang terjadi di danau, yang kata nelayan juga bahkan penyusutan di Danau Limboto itu memang sudah surut gitu. Jadi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dulu itu masih dalam gitu. Sehingga mereka ketika menangkap ikan juga itu masih memperoleh banyak begitu karena ekosistemnya terjaga. Tapi sekarang memang belakangan itu di tepian itu kalau mau di ini tinggal 2-3 meter. Di tengah yang memang jauh kata nelayan itu tinggal 5 meter begitu. Dan itu sangat berpengaruh. Jadi katanya, Mbak, tanpa kemarau pun sebenarnya Danau Limboto ini sudah menyusut pelan-pelan. Dan itu dikatakan oleh nelayan yang ada di situ. Waktu itu saya wawancara Pak Apin gitu, sampaikan. Jadi itu sih, jadi ada perasaan yang cukup bergejolak pada saat itu.
1: Paham lagi. Dan ini juga sebenarnya perhatian kita semua juga ya.
0: Karena ini aset sejarah kan sebenarnya.
1: Ini juga peninggalan banget kan. Benar. Apalagi dengan saat itu ada apa tuh namanya, pesawat dari pesawat amfibi Soekarno gitu kan. Jadi kalau misalnya kita nggak jaga, ya sedangkan kalau kita lihat ya tempat museumnya saja itu udah kering.
2: Kering.
1: Iya kan. Jadi gimana ya? Mungkin kalau misalnya setelah krisis ini berakhir, mungkin daripada kita menciptakan danau-danau baru.
0: Iya. Benar.
1: Iya dong. Iya. Ya. Kenapa kita nggak berusaha untuk menyelamatkan danau yang emang itu udah kita miliki dan emang sebenarnya udah cukup luas gitu loh. Sayang sekali kalau misalnya harus berdampak ke semua pihak gitu ya, apalagi masyarakat kecil.
0: Benar.
1: Dan itu dia teman pro 2. Kita mau lanjut langsung.
2: Biar
1: vibes-nya langsung berubah
0: langsung
1: ya.
0: Di kamu.
1: Langsung di Faruk. Tolong sekali diselamatkan vibes kita malam ini.
2: Oh.
1: Apakah akan dilempar ke saya lagi?
0: Iya.
1: Oke, saya akan terima bolanya. Gimana nih Faruk? Atau kita putar satu lagu dulu?
2: Boleh. Atau langsung aja?
1: Langsung aja.
2: Oke.
1: Okay. Kira-kira mau bawain puisi tentang apa di malam ini, Faruk?
2: Jiwa raga kami.
1: Wow. Wow. Kayak sebuah lirik lagu ya?
0: Harusnya aku putar lagu.
1: Langsung begini saya.
2: Langsung. Menyesalkan.
1: Benar banget. Dengan Faradila yang gerakannya udah sangat siap itu ya. Ya ampun, ya udah gas Faruk kalau gitu.
0: Master Panhos.
1: Diingatin lagi. Oke, ini dia Faruk teman produser.
2: Aceh yang belum pulih seutuhnya, Nusa Tenggara Timur yang masih merasa perih, dan kini pada tanah yang sama, yang sama takdirnya sudah kembali memulih. Di bawah gagahnya garudamu, api melahap hijaumu, tanah menelan rakyatmu, laut memanggil kotamu. Bahkan lihatlah ibu, anak-anakmu menangis berteriak paksa meminta merdeka di ibu kota. Berebut suara dengan para penguasa. Di bulan yang harusnya menjadi perayaan, kau seringkali dihantui kenyataan. Wahai Ibu Pertiwi, kapan ragamu kembali merasakan bahagia? Kapan garudamu kembali mengagahkan dengan leluasa? Maafkan tuanmu yang seringkali merusaki. Maafkan kami yang belum bisa memenuhi padamu negeriku, jiwa raga kami. Esaka, terima kasih.
1: Aduh, jadi melo.
2: Jadi melo.
1: Iya kan, jadi melo banget.
0: Sedih.
1: Gimana ya kabar saudara-saudara kita sekarang?
0: Iya.
1: Apalagi yang di Kalimantan ya sih?
2: Kalimantan parah
1: sekali ya. Tapi kalau kita lihat dari negara-negara sebelah ya, itu lumayan cepet loh penanganannya.
2: Penanganannya, iya. Lebih cepat dari yang di sini.
1: Apa ya yang bikin lama? Ya.
2: Mungkin karena luas wilayahnya.
1: Yes,
2: ya,
1: betul.
2: Luas wilayahnya ya.
1: Betul, aku setuju kalau soal itu. Sama ini juga kali ya. Ya betul itu aja.
0: Kalau ada,
1: iya.
0: Ada banyak faktor lah.
1: Iya, banyak faktor.
0: Jadi kita doakan saja semoga ya
2: lekas membaik.
0: Saudara-saudara kita juga di sana.
1: Iya, kalau NTT nih kabar terbarunya gimana nih, teman-teman?
2: Yang ini yang di Lombok yang terbakar
1: iya.
2: Itu.
1: Oh, iya lagi. Ini kita emang benar-benar sih ya, Agustus tuh kerasa banget.
0: Kerasa banget.
2: Kerasa.
0: Makanya dampak terhadap kerusakan ekologis itu sangat berdampak.
2: Berdampak sekali.
1: Dan baiknya sih buat kita yang anak-anak muda ya, tolong banget ini maksudnya kita udah tahu sekarang kan lagi El Nino juga, ya, kekeringan betul. Dimana-mana, keringan. Lebih bijak lah gitu.
2: Menggunakan
1: bijak
2: air gitu. Bersih.
1: Iya betul.
2: Secukupnya.
0: Tidak buang pun rokok sembarangan.
1: Iya, iya. Betul sekali. Yang aku ingatkan sama kita semua ya, tolong banget ini kita jaga sama-sama.
2: Iya, iya.
1: Oke, itu ngobrol dua. Jangan lanjutan lebih dalam lagi, takut banget.
2: Iya, iya, langsung ke
1: kita
2: Faradila
1: langsung
2: aja.
1: Ke Faradila aja kalau gitu. Soalnya entah kenapa nih mulut tuh susah gitu ya. Iya.
2: Susah.
1: Karena emang puisinya lumayan, teman pro dua.
0: Benar.
1: Jadi kita mau minta diselamatkan, semoga ini benar-benar terselamatkan lagi. Iya. Okay. Kalau Faradila puisinya apa nih malam ini, Faradila?
0: Ini adalah judulnya Sapuan Kerelaan.
1: Oh. Oke. Kayaknya aman.
0: Iya,
2: kayaknya aman.
1: Iya, kayaknya aman. Ya, kalau mungkin lebih manis-manis kayak ibu bisa nih.
0: Benar.
1: Langsung aja kalau gitu. Ini dia nomor 2, Faradila.
0: Sapuan kerelaan. Lihatlah bagaimana semesta memberi. Matahari menumpahkan cahaya kepada laut, tanah, dan daun-daun tanpa memilih siapa yang pantas menerima hangatnya. Hujan jatuh ke atap rumah, hutan, dan jalanan, membasahi tanah yang tak pernah berjanji akan mengembalikan setetes pun airnya. Sungai mengalir membawa kesuburan ke sepanjang perjalanan, lalu menyerahkan seluruh dirinya kepada laut, tanpa meminta sungai lain mengalir kembali kepadanya. Bumi pun demikian, ia menerima benih, menumbuhkan bunga, memberi buah, menyediakan kehidupan, lalu memberikan setiap yang tumbuh menemukan musimnya sendiri. Tak ada yang benar-benar ditahan oleh semesta. Yang datang diberi ruang, yang tumbuh diberi kehidupan, yang pergi diberi jalan. Mungkin begitulah kasih seharusnya belajar mencintai. Memberi tanpa menghitung, menghidupi tanpa memiliki, dan melepaskan tanpa mengubah kasih menjadi penyesalan. Jika suatu hari kau memilih jalan yang berbeda, aku ingin menerimanya seperti bumi menerima hujan yang berlalu. Tidak mengejar awan, tidak memaksa sungai berbalik arah, tidak menyalakan angin karena membawamu menjauh. Sebab aku pernah memberimu kasih, dan bagiku kasih tidak menjadi sia-sia hanya karena ia tidak kembali dalam bentuk yang sama. Aku akan menyimpanmu seperti tanah menyimpan benih, bukan untuk memaksanya tumbuh di tempat yang sama, melainkan untuk percaya bahwa setiap kehidupan memiliki musimnya sendiri. Barangkali kerelaan adalah ruang paling manis yang dapat disediakan cinta. Ruang untuk tetap menyayangi tanpa menggenggam, ruang untuk mengenang tanpa meminta kembali, ruang untuk melepaskan tanpa menganggap kehilangan sebagai akhir kasih. Dan bila akhirnya kita benar-benar menjadi dua arah yang tak lagi berpapasan, semoga aku tetap mampu berkata, pergilah dengan tenang. Aku pernah ada dengan cara semesta mencintai, memberi seluruh kasihnya, lalu merelakan apapun yang memilih pergi. Minggu 23 Agustus 2026, Faradila Alim.
1: Ya. Aman banget ini.
2: Aman.
0: Menghangatkan hati.
1: Pas banget kalian berdua tuh. Yang satu membuka dengan ibu, yang satu membuka dengan
0: menutup
1: ini.
0: Menutup kerelaan.
1: Benar sekali. Senang sekali ketemu kalian berdua.
2: Thank you.
0: Senang sekali ketemu host kita yang sangat ceria ya.
1: Kira-kira kenapa nih tiba-tiba sedikit berbeda dari puisi sebelumnya?
0: Sebenarnya puisi ini baru banget ya tadi sore ketika aku cukup melamun. Sebenarnya ada diskusi kemarin tadi sore gitu ya. Aku ikut diskusi tapi ada satu momen karena anginnya cukup sepoi-sepoi enak gitu. Yes. Aku sambil melamun dan memikirkan bahwa akan mengudara malam ini. Dan terbesit satu momen khusus gitu ya, sambil memandang alam semesta di sekitarku, bahwa aku merasa dengan puisiku ini adalah sebuah ungkapan terima kasih kepada alam semesta, bahwa contoh kerelaan dan keikhlasan dalam sebuah bentuk cinta itu dicontohkan oleh apa yang diberi alam kepada kita. Ini sebenarnya masih korelasinya dengan puisiku tentang tadi Danau Limboto. Di tengah krisisnya, langitnya masih sangat merona dan membuat kita happy gitu kesenangan. Dan itu cara alam memberi ke kita yang mungkin seharusnya kita merawatnya kembali begitu. Itu sebagai upaya kita ke alam gitu. Tapi cenderung kan kita lupa begitu karena terlalu banyak diberi dan menganggap itu adalah sebuah keharusan yang tidak punya nilai gitu. Karena kita merasa cuma-cuma akan cuma-cuma kita perlu peroleh angin, udara yang bersih, air yang banyak. Itu kita rasa masih cuma-cuma kita peroleh kan, kita dapat memperoleh dari sungai dan apa. Sehingga rasa syukur itu kadangkala jadi tindakan yang eksploitatif begitu.
1: Betul.
0: Jadi tindakan yang ya udah karena ini sesuatu yang cuma-cuma tidak diberi nilai dan kita sering mengabaikan itu.
1: Iya.
0: Dan ini sebenarnya juga sebuah metafora terhadap terhubung ke kita manusia, perasaan kasih, perasaan cinta, perasaan kerelaan itu sebenarnya ketika menurutku puncak titik puncak dari kata cinta itu adalah ketika kamu mampu memberi kasih tanpa meminta balas.
1: Iya.
0: Dan itu puncak ternyaman gitu ya. Bagi perasaanku ketika aku memberi kasih kepada orang lain, kepada makhluk di sekitarku dan aku tidak meminta balas, itu adalah ketenangan yang akan kudapatkan sendiri begitu.
1: Iya, dan aku setuju sih. Karena kadang kalau misalnya kita terlalu meminta segala sesuatu tuh harus sesuai dengan apa yang kita beri, dan di titik kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita malah membawa perasaan benci gitu. Yeah.
0: Benar.
1: Jadi ya daripada nanti kita sendiri yang sakit, ya udahlah gitu. Enggak apa-apa. Dan frasa tadi yang paling aku suka tentang alam itu sendiri, di mana kita sebagai manusia tuh kadang terlalu menikmati apa yang dikasih gitu ya.
2: Iya, dan menyepelekan lah.
1: Iya, dengan alasan ya ini kan semua dari alam, kita kenapa harus bayar. Nah, kalau sekarang udah kayak gini, ya ini semua balik lagi ke alam, kenapa kita nuntut gitu.
2: Betul.
1: Jadi ya harusnya dari awal kita udah tahu kalau akan ada momen di mana kita pasti bakalan tetap direlakan. Jadi sebelum merelakan, baiknya mari sama-sama menjaga, merawat gitu.
0: Iya, benar seperti.
1: Aduh.
0: Manusia dan alam.
1: Oke deh teman berdua, itu dia puisi kita malam ini. Senang sekali loh ngobrol bersama kalian ya.
0: Senang sekali juga host kami.
1: Nanti hadir lagi ya.
0: Iya.
1: Minggu berikutnya.
0: Pokoknya kalau nama kita yang disertakan minta.
1: 2F. 2F, betul.
2: Fahadila, Faruk.
1: Faruk, betul. Kita pilih mereka berdua. Oke deh, thank you so much buat Fahadila dan Faruk di malam ini. Dan juga buat kalian teman Pro 2, tetap stay tune aja terus di sini untuk program Duta Negeri Berpuisi kita close. Tenang aja, nanti bakal ada program-program seru lainnya. Stay tune terus di 92.4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

Pro 2, waktunya kita bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk ikutin siaran berjaringan Pro 2 Indie Nasional yang disiarkan di RRI Pro 2 se-Indonesia.

Hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama satu jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya.

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus, tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital misalnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita, apakah mereka mendengarkan sampai selesai. Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengar.

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang matahari, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

juga kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

masih bareng sama Angga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit, panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi. Musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten. Justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih bareng sama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Ternyata. Well, gak berasa udah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Teman Pro 2, kita akan kembali ke program kita selanjutnya. Dan sudah selesai Teman Pro 2 untuk siaran berjaringan bersama Pro 2 Jakarta untuk Pro 2 Indie Nasional. Dan jaga malam, nanti bakalan hadir temenin kamu di sini aja di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada Salma Sasabil dengan Berharap Pada Timur yang udah temenin kita sampai di pukul 21:04. Dan kita sekarang udah masuk di program kita di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. So, aku mau ngajakin kamu, teman Pro 2. Mari kita menggalau ria. Topiknya nanti bakalan aku spill. So, make sure kamu stay tune aja terus di sini. Bisa ikutan gabung, teman Pro 2 ya, di Instagram, di @pro2_gorontalo. Atau bisa juga di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2. Di sini aja, di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: apa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradio.rri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebangsaan.

Kane sama nomor 2 by Nick Jonas yang udah temuin kita sampai di pukul 21.18. By the way, kita bakalan temenin kamu untuk program ini sampai nanti di jam 11 malam. Dan topik kita di malam ini sama nomor 2 ada yang paling seru, tahu enggak apa? Yes. AI. AI emang lagi seru-serunya, tapi aku mau ngangkat dari salah satu yang paling relate aja, yaitu suka dijadiin sebagai tempat curhat. Ada apa nih teman berdua? Apakah manusia-manusia zaman sekarang udah gak begitu menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita? Karena kalau aku lihat dari sebagai pengguna sosial media gitu ya, banyak banget yang bilang kalau kita ini bahas dari konsep relationship gitu. Aku emang gak pernah bilang kok kalau misalnya aku suka sama kamu, tapi coba deh kamu buka ChatGPT aku. Isinya kamu semua. Terus ada juga yang kalau lagi marah, kalau lagi bingung, lagi sesak gitu ya, entah lagi banyak masalah dan lain sebagainya, curhatnya di ChatGPT gitu. Curhatnya di sana, terus satu di AI, enggak di ChatGPT juga, tapi hampir semua AI jadi tempat cerita gitu ya. Entah yang pakai voice call atau yang sekedar chattingan aja. Nah, dari sana nih aku pengen tahu teman berdua, kenapa kita udah mulai bergeser dari yang awalnya suka curhat ke sesama manusia, sekarang malah lebih seneng curhatnya ke robot gitu. Apakah yang dia tawarkan sampai bikin kita jadi nyaman? Nah, kamu bisa langsung spill aja di Instagram di @produ_gorontalo sama di line WhatsApp di 08114303022.

0: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Subaka. Kita Indonesia.
1: Clara, sebentar nih. Karena malam ini waktu kita sedikit banget ya untuk cerita-cerita. Clara mau tanya, Clara, toleransi next level di hubungan pertemanan kamu dan saya itu kayak mana?
2: Kalau menurut saya sih lebih ke saling menghargai aja dan saling menghormati. Itu sih kunci langgengnya berteman sama yang bukan berteman tapi bersahabat dengan yang beda agamanya.
1: Ois, betul sih. Tapi kalau aku sih melihat kalau di hubungan pertemanan kita yang bisa bilang ini toleransi next levelnya itu kayak santai aja kalau misalnya ada temen yang mau main atau mungkin kayak apa ya, kayak ngingetin lagi ibadah atau gimana, kayak lebih gampang gitu untuk jangan lupa misalnya ada apa tuh masuk gereja kan hari Minggu, atau kalau enggak ya nanti sholat gini, kayak lebih santai aja nggak sih?
2: Iya, nggak lebih ini sih, nggak lebih ke fanatik amat, jadi mungkin saling mengingatkan, iya kan.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: No. Ini aku benar-benar ngerasa FOMO banget deh. Semua teman aku pada liburan, update foto keren di pantai. Sementara aku cuma di rumah nonton drama Korea.
1: FOMO? Loh, kamu gak sadar ya Tika? Kamu baru aja jadi korban FOMO. Itu loh, fear of missing out gitu. Takut ketinggalan update seru orang lain.
0: Tapi gimana ya? Kok aku ngerasa gak happy banget? Semua teman aku tuh kayak hidupnya selalu seru banget.
1: Ya, karena mereka kan lagi nikmatin hidup FOMO. Tapi kamu tuh Tika udah nyampe di level JOMO, Joy of Missing Out.
0: JOMO? Apa itu Dwi? Kok kayak serem ya?
1: Enggak, itu tuh justru keren tau. JOMO itu gaya hidup yang gak khawatir kalau gak update IG tiap detik. Gak pusing dengerin gosip-gosip. Dan yang paling penting nih, kamu lebih enjoy sama apa yang lagi kamu lakuin. Kayak kamu nonton drama Korea itu kan, hobi yang kamu nikmatin tanpa gangguan.
0: Jadi aku tuh lagi JOMO ya, santai, gak terobsesi, harus selalu ikutan tren.
1: Yap, dan JOMO itu keren loh Tika. Kamu jadi lebih fokus sama diri kamu sendiri. Kadang gak ikut-ikutan sosial media itu justru lebih bikin hidup kita lebih happy.
0: Wow, kalau gitu aku pikir-pikir lagi deh, biar bisa lebih JOMO daripada FOMO. Tapi nanti aku update status ya, biar teman-teman juga tahu aku lagi belajar JOMO.
1: Nah itu baru. Tapi ingat ya, yang penting nikmatin hidup. Jangan sampai hidup tuh cuma buat pamer. Kamu tetap keren kok dengan atau tanpa foto di pantai. FOMO atau JOMO, pilih mana yang bikin kamu lebih bahagia. Kadang yang paling seru itu tuh justru yang gak perlu diumbar. Jadi jangan takut ketinggalan. Nikmatin hidup kamu dengan versi terbaikmu.

Yes, sama Bro Dewa, biar kita jadi kenangan dari Paul Aro. Dan kalau kita lihat nih teman Bro Dewa, sebenarnya ada banyak banget AI yang bisa dipakai untuk chattingan gitu ya. Ada, aduh sebut merek gak ya, gak usah ya. Ada beberapa, ada banyak gitu. Aku personally di handphone beda, di tab juga beda. Dan biasanya kalau pakai salah satu aplikasi AI yang chattingan, kalau kita pakai yang chat itu, aku butuh banget untuk sekedar memvalidasi, karena semua jawaban-jawabannya dia itu jawaban-jawaban validasi yang menenangkan hati dan juga menyenangkan untuk didengar dan dibaca. Tapi kalau aku butuh tamparan, aku butuh banget sama yang ada di Google, tahu kan aplikasi yang ada di Google tuh. Iya, tapi kalau misalnya akunya sendiri lagi lumayan hectic, lumayan banyak banget yang pengen aku bahas, entah itu dari soal dan yang lain-lain, tapi tetap pengen ngobrol, aku biasanya pakai salah satu aplikasi yang memang ada harus di-download gitu loh. Semuanya juga di-download sih. Cuman ada dia tuh aplikasi namanya Cece. Diganti aja E-nya jadi I. Itu. Aku suka pakai itu juga. Karena membantu menurut aku teman berdua. Nah, kalau kalian sendiri so far paling suka pakai aplikasi apa? Dan biasanya kalian curhatnya tentang apa sih? Jadi pengen tahu. Dan nanti aku bakalan cari teori psikologi gitu ya. Kenapa anak-anak Gen Z, selain karena perkembangan teknologi juga, kita tuh lebih senang untuk curhat ke AI. Apa yang berubah dan apa yang bergeser dari itu semua teman berdua? Apakah respon manusia tidak seperti yang kita inginkan? Atau kita cuma ingin sekedar mendapatkan validasi aja? Atau kita udah tahu sebenarnya solusinya apa, tapi kita butuh untuk diyakinkan? Jadi aku nanti bakalan spill sementara atau sembari menunggu respon kalian juga yang gabung bareng Rahma di Instagram di @produ_gorontalo.

0: sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Ada lagu yang paling aku suka sama Bro Dua dari Kenanti, Unlearn You. Dan di lagu itu sebenarnya kalau kalian coba cari artinya gitu ya, deep banget. Ada juga, aduh berisik ya. Ada juga lagu Kenanti yang Dependent, itu juga bagus banget sama Bro Dua. Jadi kamu bisa dengerin lagu itu. Lagu-lagu Kenanti kayaknya hampir semua galau sih, tapi mewakili perasaan kita. Apalagi kalau misalnya kamu yang kalau galau apa-apa dipendam sendiri, curhatnya cuma sama AI, napas banget kalau gitu. Jadi ini aku mau spill teman Bro Dua untuk penjelasan psikolog dan juga sosiologis gitu ya, di balik kenapa orang-orang tuh zaman sekarang suka banget untuk cerita ataupun curhat ke AI. Yang pertama adalah karena ruang bebas penghakiman tuh kan. Kita tuh bakal free judgmental teman Pro 2 atau zero judgment zone. Nah, salah satu hambatan terbesar kalau kita curhat ke orang ya pasti bakalan ada masa dimana nanti bakalan bocor gitu ya, atau dia gak bisa nyimpan rahasia gitu. Nah ini nih yang bikin kita tuh lumayan takut gitu kan, takut nanti ceritanya dipelintir, takut juga kalau misalnya nanti dapat penghakiman dari dianya, takut juga kalau pas lagi cerita dipotong pembicaraannya, kan nyebelin ya, kita malah jadi saling adu nasib gitu, padahal kita cuma mau curhat. Bisa enggak Anda jadi pendengar yang baik? Terus yang kedua, AI itu juga bekerja secara objektif, netral, dan juga tidak memiliki ego gitu ya. Emosi pribadi atau norma sosial yang terselubung gitu. Jadi kayak seseorang merasa aman menceritakan rahasia, kecemasan, atau pikiran paling random mereka tanpa khawatir ditetap aneh atau dinilai buruk, seperti itu. Dan masih ada juga beberapa pandangan psikolog dan juga sosiologis tentang ini. Nanti aku bakalan spill di segmen berikutnya, sembari nunggu respon kalian juga di Instagram @produ_gorontalo.

0: 100, 200, 500.
1: Kakak,
0: 500.
1: Lagi ngapain sih?
0: 200. Ngitungin koin-koin kakak nih yang dikumpulin. Mayan kan buat jajan nanti.
1: Emang masih laku? Masih zaman apa bayar pakai koin?
0: Kenapa sih uang recehan 100 rupiah masih suka dipandang sebelah mata? Emang dari segi nilai, 100 rupiah adalah pecahan uang rupiah terkecil yang masih berlaku sebagai alat pembayaran loh, Dek. Asal kamu tahu ya, 1 juta kurang 100 perak gak jadi namanya 1 juta tahu.
2: A few days later.
1: Kakak, ada koin 500 perak gak? Tambahin dong.
0: Tuh kan, makanya jangan remehin uang receh. Karena dia selalu ngebantu kamu di saat-saat genting seperti ini.

Anna Mary itu nomor 2 with Perfect to Me. Dan kita lanjutin lagi sama teori psikolog dan juga sosiologis sama berduah ya. Dari kenapa orang-orang sekarang lebih senang untuk curhat pakai AI. Nah, karena yang pertama adalah aksesibilitas tanpa batas atau 24/7 dan juga respon instan gitu ya. Ini karena krisis emosional ataupun momen overthinking itu paling sering muncul di malam hari saat teman atau keluarga sudah tidur dan memiliki kesibukan masing-masing. Nah, dinamika AI ini itu selalu siap untuk merespon kapan aja, di mana saja dan tanpa batas waktu. Tidak ada istilah lagi sibuk atau lagi slow respon atau harus menunggu janji temu seperti halnya dengan manusia ataupun tenaga profesional. Terus tidak ada beban emosional timbal balik ataupun no emotional burden. Nah, saat kita berbicara ke sesama manusia gitu ya, itu seringkali kan muncul rasa bersalah karena takut menularkan. Iya, lagi bukan menularkan sih, mungkin lebih ke takutnya dia merasa kalau kita jadi ini sebagai tempat sampah emosi, padahal sebenarnya kita curhatnya ke sahabat sendiri. Ada yang suka merasa begitu? Kalau ada, kita sama. Gak enakan itu loh yang bikin aku ngerasa kayak aduh, padahal ini bisa diselesain sendiri tapi aku malah apa-apa nyari dia gitu. Tapi emang susah ya kalau kita gak ngobrol sama orang tuh dipendem, ujungnya sakit sama berdua. Jadi obrolin ya. Terus itu tadi, takut untuk menularkan energi negatif, takut merepotkan, takut juga untuk membebankan orang lain. Jadi ada pula ekspektasi implisit bahwa kita harus siap mendengarkan balik cerita mereka atau relational reciprocity. Jadi memakai AI-nya ya gimana ya, hubungan dengan AI ini bersifat satu arah dalam hal beban emosi. Mendengar AI tidak akan merasa lelah, stres ataupun kewalahan mendengar keluh kesah yang sama berulang kali. Sama yang keempat sama berdua adalah validasi emosi yang konsisten dan juga terarah. Tapi nanti aku bakalan spill, make sure kamu stay tune terus di sini.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Yo yo yo Gorontalo, are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: pernikahannya sampai diundang nggak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Nggak datang ya, iya, ya lebih. Itu, kan. Itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih, nggak datang gitu.
1: Aman buat hati, aman juga untuk para netizen biasanya. Sekarang mau viral. Mufira kasihan ada sebuah jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kenapa pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran

0: apa ya, kayak mengundang kembali sakit hati untuk ini ya, bukan berarti Toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh ya, kayak gitu
1: ya.
0: Doa didoain aja,
1: ngehargain dengan ngisi amplop digital.
0: Ya, kalau kalau ya. Kayak gimana Iga?
2: Di 2016 itu, di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya. belum rame yang kayak gitu. Titip petamang.
1: Iya benar, titip ke teman kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Wih, kenapa pengen mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Ah, yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih, kan iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka mengundang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band kan. Hiburan, gak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Eh hey, Ikal, terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: yang
0: ya.
1: Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak Doni yang curhat.
0: Aduh, terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

aku menyerah. Dan ini kita mau spill lagi teman berdua respon terakhir di Instagram. Ada siapa di sana? Sebentar saya lihat dulu teman berdua ya. Kita lihat dulu ini dari Oke, ada dari in.blue1 teman berdua. In.blue1 katanya enggak judgmental aja apalagi kalau lagi bingung. Oh, itu kenapa alasan suka curhat ke AI gitu ya. Iya sih, kadang kita cuma butuh divalidasi gak sih teman produa. Sama itu dia teman produa dari Lela. Kalau Lela katanya bisa jaga rahasia dan gak gampang bocor. Itu udah pasti, kecuali kalau ada yang baca. Tapi kayaknya orang mager deh. Soalnya setiap orang sekarang udah punya chat GPT-nya masing-masing gak sih untuk cerita dan curhat. Sama yang terakhir teman produa, terakhir-terakhir mulu. Azai katanya bisa kapan aja, di mana aja dan nggak perlu untuk atur jadwal temu. Ya lagi kalau sama teman kan, apalagi sekarang kita udah sangat amat dewasa ya. Mengumpulkan jadwal untuk bisa kumpul nongkrong aja tuh susah banget. Ada yang liburnya di weekend, ada liburnya yang pas weekday. Jadi ya gimana dong, ya udahlah begitu. Oke teman berdua, itu dia untuk program kita dijaga malam. Jangan galau malam-malam. Jadi Rahma pamit undur diri dulu. Thank you so much buat kamu yang udah ikutan gabung, udah seru-seruan juga. Dan tetap stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

0: Aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: go anywhere.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya?
2: Mm-mm.
1: Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong. Nanti mangsanya sakit.

0: ngamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.
2: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan Indonesia.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Ini juga hoax sekali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Win, besok kita bikin mukbang yuk.
2: Mukbang apa lagi sih? Kan kemarin mukbang mie. Sekarang apa lagi?
1: Mukbang basa sama pakai cabai Caroline Reaper.
2: Kamu yakin? Tahu nggak cabai Caroline Reaper itu hasil persilangan dari berbagai jenis cabai di dunia yang dilakukan sama si Ed Curry. Dia tuh seorang pendiri perusahaan penghasil cabai di Amerika Serikat itu loh. Punya tingkat kepedesan tertinggi dibanding jenis cabai lainnya. Saking pedesnya, cabai ini tuh ditetapkan sebagai cabai terpedas di dunia oleh Guinness Book of World Record di tahun 2013. Cabai ini juga bisa menimbulkan iritasi di bagian lidah dan kerongkongan, diare, mual, muntah, dan kamu bakal ngerasa panas saat buang air besar. Nggak hanya itu, cabai ini juga beresiko menimbulkan masalah di otak loh. Masih mau mukbang pakai cabai Caroline Reaper?
1: Dinda,
2: yeah.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya tidak bisa.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk

Sama Pro 2, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama siaran program Pro 2 dari Gorontalo. Mengudara di frekuensi 92,4 FM untuk edisi siar pagi hari ini, di hari Senin 24 Agustus 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Pro 2 sampai malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Pro 2, Gorontalo.

0: صدق الله العظيم.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirun, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakar dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu wa taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatus sholat, as-sholatus sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

seru-seruan bareng di RRI Fest 2026. Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

0: go anywhere.
1: Kurusan ya sekarang, diet.
2: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuman bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
1: Belanja apa aja sih emang?
2: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
1: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
2: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
1: Berat, tapi masuk akal kan?
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi, dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan, dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana, atau acapella. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi Bintang Radio berikutnya. Info selengkapnya, hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431, atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas.

0: Tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing. Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya. Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Yeah. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang Gagamo Baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, ya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yo, bro, coba cek info tentang klinomania. Mungkin karena butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

0: baik kamu. Prudu FM.
1: Hai teman Pro2, info Pro2 kita updatein untuk kamu pagi hari ini di hari Senin 24 Agustus 2026 barengan Aan Saleh. Teman Pro2 Hong Ming Chi melalui Fable Company membantah tudingan mantan kekasih terkait tekanan yang dialaminya selama menjalani hubungan bersama aktor itu. Dan pihaknya menegaskan seluruh tudingan tersebut tidak benar berdasarkan sejumlah bukti yang sudah mereka amankan sejauh ini. Pernyataan terbaru ini disampaikan Fable Company untuk menanggapi unggahan tambahan dari mantan kekasih Hong Ming Chi di hari Kamis kemarin. Dan sebelumnya perempuan berinisial MS Miss A itu mengaku mengalami kekerasan verbal, gaslighting, serta tekanan selama hubungan mereka berlangsung. Dalam unggahannya, Miss A ini juga mengklaim mengetahui dirinya hamil dan juga menjalani tindakan medis serta memiliki rekam medis sebagai bukti. Dia juga menyebutkan mempunyai foto ultrasonografi yang menurutnya berkaitan dengan kehamilan tersebut. Dari Mercedes-Benz memperbarui C-Class Salon dan juga Estate melalui pengembangan teknis paling menyeluruh yang pernah dilakukan di tahun kedua. Dengan desain sporty yang semakin tegas, interior berkualitas tinggi dan juga pilihan mesin berteknologi elektrifikasi, C-Class ini juga terbaru mendapatkan grill radiator beriluminasi, lampu depan dengan motif bintang Mercedes-Benz dan juga proyektor cahaya di side sill. Itu untuk pencahayaan saat membuka pintu teman Pro2. Jadi tersedia dua pilihan warna baru, yaitu lavender silver metallic dan juga moody sky gray metallic. Dan interior dilengkapi instrumen cluster 12,3 inch, center display 11,9 inch dan juga MBUX virtual assistant berbasis AI yang terintegrasi dengan ChatGPT dan juga Microsoft Bing dan Google Mini. Dari Joan Zarco menargetkan untuk kembali turun ke lintasan di MotoGP Aragon setelah mendapatkan izin dari dokter Nitem Pro2. LCR Honda menyatakan Zarco bakalan tampil di Motorland di 28 sampai dengan 30 Agustus 2026. Jika lolos pemeriksaan medis nih teman Pro2. Sebelumnya juga Zarco mengalami kecelakaan mengerikan di tikungan 1 saat restart pertama MotoGP Catalunya Mei kemarin. Kaki kiri Zarco terjebak di roda belakang Ducati milik Francesco Bagnaia sampai dengan menyebabkan cedera ligamen dan juga luka bakar. Dilansir dari Motorsport, dokter awalnya menunggu peradangan lutut mereda serta luka bakar pulih sebelum menentukan tindakan medis berikutnya. Tapi tim dokter Bertrand Soneri Côté de Lion kemudian memilih perawatan konservatif tanpa menjalani operasi. Sekian Info Pro 2, produksi redaksi pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

0: om ini, bapak gue udah sup.
1: Bu, bareng bu. Nanti sama abis boleh bu.
2: Belanja itu bijak sedikit lah bu.
0: Apa itu sob?
2: Belanja sesuai rencana, sesuai kebutuhan, dan tidak memborong apalagi menimbun. Belanja secukupnya Jo, bah santai.
0: Tapi gimana dong, daripada harga semua naik?
2: Caranya, ganti bahan makanan dengan kualitas yang sama. Bisa lebih hemat kan?
0: Ini saja om, sama bayar. Napa doi?
1: Wih, besarnya duitnya bu. Sebesar cintaku padamu. Gini aja, genapin duitnya. Ini, ambil ini, ambil ini. Pas 100 ribu. Makasih ya.
3: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas kebanggaan.

92,4 Pro 2 RRI Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ada lagi Ansa Lihat teman kamu semuanya di pagi hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Untuk have fun sampai nanti di jam 10 pagi ini, teman Pro 2, ada beberapa kabar yang sudah aku sediain untuk kamu semuanya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune aja di sini terus, kata Dodi ya. Tapi untuk kamu semuanya yang baru aja bangun tidur dan baru standby di Pro 2 RRI Gorontalo, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Yo, yo, yo, Gorontalo. Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRD Fest 2026. Yap, RRD Fest 2026 hadir lagi. Catat tanggalnya, Fun Bike Night 28 Agustus 2026. Saatnya goes, seru-seruan, dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRD Fest 5 September 2026 ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio, dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation. Saatnya anak muda makin kreatif, kritis, dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook, dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

Selamat hari Senin. Ayo, siapa nih yang pagi ini masih denial alias nggak terima kalau weekend udah selesai. Jadi udah jam 6 lewat nih teman berdua. Cuaca Gorontalo juga lagi asik-asiknya nih ya. Udah pada cerah juga sih sebenarnya. Ya, ayo dong kumpulin nyawanya, tarik napas panjang dan siap-siap buat ngadepin ini namanya rutinitas awal pekan ini dengan energi yang full tank teman berdua. Biar semangat Senin kamu makin terpacu lagi. Ada kabar inspiratif nih dari dunia olahraga kita teman Pro 2. Dari artikel KBRN yang aku baca pagi hari ini, KONI lagi serius banget loh ngedorong generasi atlet bowling muda buat dipersiapkan menuju prestasi tingkat internasional. Langkah ini penting banget ya pastinya teman Pro 2. Gak cuman ngandelin atlet-atlet senior yang udah ada, tapi ngasih kesempatan emas buat bibit-bibit muda potensial buat diasah skillnya. Tujuannya ya, apalagi kalau bukan biar mereka bisa nerusin tongkat estafet dan juga nyetak strike alias kemenangan gemilang di panggung dunia buat ngebanggain nama Indonesia. Keren banget ya, fokus dan persiapan buat ngebangun generasi juaranya nanti.

Kadang kita mikir, pendidikan merata itu beneran ada nggak sih? Atau cuma slogan? Di kota besar, sekolah keren gampang ditemuin. Tapi di pelosok desa, masih ada anak yang harus jalan berjam-jam cuma buat duduk di kelas. Katanya semua anak punya hak belajar, tapi kenyataannya nggak semua punya kesempatan yang sama. Pendidikan merata masih kayak mimpi yang belum bangun. Kita masih sering dengar janji, tapi di lapangan masih banyak cerita yang bikin hati nyesek. Ada yang harus berhenti sekolah karena biaya, ada juga yang gak punya akses untuk internet, dan ada yang bahkan gak punya guru tetap. Jadi pendidikan merata itu mimpi atau kenyataan sih? Jawabannya tergantung kita. Kalau kita cuma diam, ya dia bakal terus jadi mimpi. Tapi kalau kita bergerak, mendukung, dan peduli, mimpi itu pelan-pelan bisa jadi nyata. Ingat, masa depan bangsa nggak bisa ditunda. Pendidikan merata bukan sekedar wacana, tapi itu kebutuhan. Yuk, jangan biarkan mimpi ini berhenti di kata-kata aja.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Tapi banyak loh buku-buku yang ini ya, halo, iya ya. Banyak loh buku-buku yang ini ya, yang keren-keren sekarang. Judul-judulnya tidak kaku-kaku, tapi artinya menyesuaikan lah dengan generasi-generasi sekarang. Ada loh beberapa buku yang memang menurut saya bagus, walaupun memang belum pernah saya baca ya. Judul bukunya Orang Miskin Dilarang Sekolah.
3: Orang Miskin pernah Dilarang Sakit, bukan?
2: Iya, ada dua versi, ada Orang Miskin Dilarang Sekolah. Dan yang keduanya juga ada Orang Miskin Dilarang Sakit.
3: Iya.
2: Udah pernah baca bukunya yang orang miskin dilarang sakit?
3: Kalau Orang Miskin Dilarang Sakit itu udah jadi rahasia umum sih.
2: Oh. Ketika saya kan cenderung orangnya ingin mengevaluasi lah, saling memberikan saran, apalagi khususnya di dunia pemerintahan ya, karena memang basic ilmu saya jurusan di tentang sosial politik. Okay. Dan kebijakan publik masuk juga ya. Jadi bagaimana kemudian saya berusaha untuk saling memberikan saran, saling mungkin lebih kepada hashtag saya mungkin lebih kepada saling mengingatkan.
3: Nah,
2: ya, jadi sebisa mungkin saya perlu mencari referensi dan pembelajaran baru, ilmu baru untuk bisa menjadi mutu saya untuk bisa mengingatkan orang lain.
3: Yes.
2: Karena kalau tidak punya ilmu terus mengingatkan orang lain caranya gimana? Coba.
3: Oke lah.
2: Nah itu gitu, makanya banyak buku-buku yang memang luar biasa di Indonesia. Tinggal bagaimana kita menciptakan minat-minat buku itu.
4: Sip. Setuju.
3: Oke.
2: Tinggal kalau inovasi sendiri mungkin kenapa tidak ya di Gorontalo? Bolehlah kita buat satu komunitas, sudah banyak pastinya.
3: Komunitas
2: ya.
3: Sudah banyak.
2: Komunitas literasi. Ya, komunitas literasi di Gorontalo sudah sangat banyak. Okay. Tinggal bagaimana apa ya?

0: siap, aku siap. Halo Tuan Krab, lagi apa nih?
1: Hai, halo SpongeBob. Aku lagi mau share info dari Facebook. Katanya ada makanan yang mengandung plastik. Waduh, ini juga di Instagram. Katanya harga kopi saset akan naik. Dan ini juga di Twitter. Besok akan ada gempa susulan. Wah, bahaya ini. Harus segera aku share.
0: Wah, Tuan Krab salah. Tuan Krab, semua informasi yang didapat dari internet harus dikroscek lagi. Saring sebelum sharing. Semua itu hoax kok. Tuan Krab harus compare juga sama media lain biar informasinya valid.
1: Oh, ternyata hoax. Terima kasih, SpongeBob.
0: Jangan lupa, saring sebelum sharing.

Okay, number 2, this is DJ Snake and Lil Jon, Turn Down For What, soundtrack for your 7. Number 2, siapa nih yang sudah pernah nonton filmnya? Hitungin yang 8 ya, 8 udah ada apa belum sih? 8, 9, 10 gitu ya teman-teman 2. Selamat pagi lagi buat kamu teman-teman 2, semangat pagi di hari Senin. Udah jam 6 lewat juga nih, udah pada bangun seutuhnya atau masih ada yang matanya sisa 5 watt sambil melek-melek yang di dalam kamar mandi gitu kan. Ayo dong kumpulin nyawanya, tarik nafas panjang, jalanan Gorontalo udah rame gitu kan. Masa kamu hidupnya masih sepi? Udah pada berangkat kampus juga atau juga kerja nih teman-teman 2 yang lainnya. Ngomongin soal semangat buat terus meroket dan juga maju ke depan nih teman-teman 2, ada update keren nih dari kancah sepak bola dunia teman-teman 2. Siapa lagi kalau bukan si Haaland, timnas Norwegia. Baru aja dinobatin jadi negara dengan lonjakan peringkat FIFA terbesar. Nah ini dia nih, lonjakan poin dan juga posisinya gak nanggung-nanggung nih teman-teman 2. Peningkatan drastis ini pastinya jadi bukti nyata ya, dari hasil kerja keras, strategi matang dari pelatih, dan juga konsistensi para pemainnya di lapangan hijau. Ya emang benar ya, progres dan juga lonjakan prestasi yang signifikan tuh kayaknya butuh effort yang kayaknya gak play-play, gak main-main.

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Elder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada lagi yang namanya chart Indonesia dan juga International Top 20 last week. Ya sudah berhasil disiarkan di hari Sabtu kemarin nih teman Pro 2. Kayak aja di antara kamu yang gak sempat dengerin apa namanya programnya gitu kan. Dan pengen tahu siapa yang paling bontot, siapa yang jadi juara nih. Aku kasih informasi aja di posisi 20. Kita mulai aja dari Indonesia dulu. Ada Gaya Indrawari dengan 1000 kali, itu harus out of the chart. Sudah lama juga sih dia di Indonesia top 20 ya, 22 pekan cuy. Dan udah apa ya, nongkrong di posisi jawara selama 2 pekan juga teman Pro 2. Langsung kita tahu siapa yang paling bawah, siapa yang paling atas. Let's check it out. Ini entry kita teman Pro 2 langsung nongkrong di posisi 20. This is Good Morning Everyone featuring Filsa Besari, Salah. Turun 3 ke nomor 19, this is Rizwan Fadilah featuring NNB Boys, Mali di Seketika. Yang ngefans banget sama namanya Ungu, Utara Selatan naik 1 ke nomor 18. Naik 1 ke nomor 17, this is Nona dengan singlenya Hong. This is Sarah V featuring Rini, Salah Paham Lagi, naik 1 ke nomor 16. Turun 3 ke nomor 15, teman Pro 2, this is Sanggi Carvalho dengan singlenya Remo. Roni Parulian dengan Walls, Akhir Zaman, naik 1 di minggu kelima ke nomor 14. Turun 3 ke nomor 13, teman Pro 2, this is Diva Barus featuring Hindia dengan Nafas. Naik 2 ke nomor 12, Kendris dengan singlenya Semesta. Satu kali Adrian Halif, naik 2 ke nomor 11. Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan, turun 2 ke nomor 10. Bernadia dengan Laut Yang Tenang, teman Pro 2, minggu keempat naik 2 anak tangga ke nomor 9. Turun 1 ke nomor 8, Selina Gerais featuring Andy Rianto dengan singlenya Sumpah Mati. Second single from Nona, Rollerblade, turun 3 ke nomor 7. Turun 1 ke nomor 6, teman Pro 2, this is It Get Up dengan Berusaha Di Bawah Hujan. Sabrina Leanor dengan Selesai, naik 4 ke nomor 5. Naik 2 ke nomor 4, teman Pro 2, this is Tulus dengan Teh Hijau. Samuel Cipta dengan Jagat Rasa melepaskan jawarannya, turun 2 anak tangga ke nomor 3. Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana dengan Aku Harus Pergi, naik 1 ke nomor 2. Dan jawara kita minggu kemarin adalah Congratulations buat Fajar Nur dengan Salah Apa Aku, naik 1 di minggu ke-6 ke nomor 1. That's a wrap teman Pro 2 untuk yang namanya Chart Indonesia Top 20 last week. Sudah aku spill untuk kamu di pagi hari ini. Internasionalnya mana? Bentar nanti di jam 7 lebih aku bakalan spill untuk kamu. Siapa yang paling bontot, siapa yang paling juara, dan siapa yang keluar, siapa yang masuk untuk Chart International Top 20. Aku tinggalin aja untuk Indonesia Top 20. Untuk kali ini kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Tepat di pukul 7 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, seperti biasanya kita update info cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika untuk hari ini, hari Senin 24 Agustus 2026. Sudah ada kakak prakirawan Riri Ardia Febriani dengan updatean info cuaca.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan prakiraan cuaca hari ini Senin 24 Agustus 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Pada malam hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya cerah hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 98%. Arah angin dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin atau angin kencang di wilayah Provinsi Gorontalo. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, arah angin dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 30 hingga 40 km per jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km per jam. Dan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiraan cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.

0: sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget, pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Yo, yo, yo, Gorontalo! Are you ready? Halo Gorontalo, siap seru-seruan bareng di RRI Fest 2026? Yap, RRI Fest 2026 hadir lagi! Tanggalnya Fun Bike Night 28 Agustus 2026, saatnya goes, seru-seruan dan nikmati malam bersama RRI. Dan puncak RRI Fest 5 September 2026, ada cek kesehatan gratis, donor darah, bazar UMKM, senam Zumba, bintang radio dan masih banyak keseruan lainnya. Dan di tanggal 7 September 2026, workshop digital activation, saatnya anak muda makin kreatif, kritis dan jago menyampaikan informasi. Pantau terus Instagram RRI Gorontalo, Facebook dan TikTok RRI Gorontalo. Atau dengarkan terus RRI Gorontalo di 101,8 FM Pro 1, 92,4 FM Pro 2, 95,1 FM Pro 4. RRI Fest 2026, jangan cuma dengar. Ayo ikut meriahkan, jadilah bagian dari RRI Fest 2026. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi bersama membangun negeri.

92,4 produer Rego Rontalo, teman terbaik kamu. Tadi lagunya siapa sih? Suicide dan Tensi Kirota dengan cuma satu. Iya benar, cuma satu, tanggal ini aja. Teman berdua tanggal 24 Agustus, ini adalah hari televisi nasional. Happy birthday to you. Hari ini untuk mengenang lahirnya TVRI di tanggal 24 Agustus 1962. Tapi hari ini yang menarik, bukan cuma sejarah TVRI-nya, tapi satu pertanyaan besar nih. Gen Z masih nonton gak sih? Gen Z masih nonton TV gak sih? Banyak yang mikir TV udah mati kalau sama YouTube, Netflix, dan juga TikTok. Tapi riset terbaru katanya dari YouGov Media Consumption Report 2025 punya jawaban yang surprising, teman-teman berdua. 52% masyarakat Indonesia masih nonton TV live, dan bahkan Gen Z itu juga masih setia ya. Mereka nonton film 60%, berita 46%, dan olahraga 35% di TV. Ini bukan cuma nostalgia, ini realita. Jadi TV belum mati, teman-teman berdua. Yang berubah adalah cara kita nontonnya, gitu kan. Aku cuma pengen tahu aja sih, di rumahnya kamu kan pasti masih ada televisi dong ya. Dari 24 jam, berapa jam waktu kamu habiskan buat nonton TV, teman berdua? Terus acara TV yang masih kamu nikmatin itu yang mana? Film atau series, berita, olahraga, atau acara musik atau hiburan ya, teman berdua? Bocorin ke aku di sini untuk pagi hari ini sambil dengerin lagu favoritnya kamu, bisa di request nantinya. Aku bakalan puterin. Kamu bisa gabung di Instagram kita di @produ_gorontalo atau juga di WhatsApp 08 11 43 3 kali, dan juga teleponnya 08 12 15 924. Kita bakalan bahas secara have fun sampai nanti di jam 9 pagi. Stay tune.

0: Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.
1: Buat kamu yang punya suara emas dan berani tampil, Bintang Radio RRI Gorontalo tahun 2026 kembali digelar. Pendaftaran dibuka mulai sekarang sampai dengan 30 Agustus 2026. Caranya gampang. Daftar secara online melalui website bintangradiorri.id atau datang langsung untuk pendaftaran offline di kantor LPP RRI Gorontalo. Jangan lupa unggah video kamu saat menyanyikan lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram kamu. Gunakan tagar hashtag Bintang Radio Gorontalo dan tag akun media sosial Bintang Radio dengan tempo sedikit lebih cepat seperti checklist. Video dimulai dengan perkenalan singkat, dilanjutkan penampilan menyanyi dan ditutup dengan ajakan mengikuti audisi Bintang Radio Indonesia 2026. Durasi maksimal 2 menit, berpakaian sopan dan boleh pakai minus one, instrumen sederhana atau akapela. Yang penting kualitas audio dan videonya jelas. Tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu dan jadi bintang radio berikutnya. Info selengkapnya hubungi panitia Bintang Radio RRI Gorontalo, Fani 0821-8955-6431 atau Indah 0852-4294-1982. Bintang Radio RRI Gorontalo 2026, suara emas ke

0: Fresh music only.
1: Seperti biasanya teman berdua, setiap paginya kamu kita bakalan temenin dengan Fresh Music Only. Kali ini kita punya yang terbaru dari Daun Jatuh dengan Bukan Tentangmu.

0: Stop. Ada bayi monyet lucu banget lagi dijual. Aku mau beli dong.
1: Apa? Bayi monyet? Kamu serius mau beli bayi monyetnya?
0: Iya, emang kenapa?
1: Kamu tahu nggak sih, mengosongkan kandang dengan cara membeli, artinya kamu mendukung perdagangan satwa liar. Semakin banyak kandang yang kosong karena tingginya kebutuhan pasar, maka semakin banyak satwa liar yang akan diburu untuk dijual.
0: Oh gitu ya.
1: Dan lebih parahnya lagi, cara mereka memburunya adalah dengan membunuh induk satwa liar tersebut, agar lebih mudah mendapatkan bayinya. Kebayang nggak sih kalau sampai populasinya berkurang atau bahkan punah? Jika sudah terlanjur memelihara, maka serahkan ke lembaga konservasi atau hubungi rescue team terdekat.
0: Jadi gitu. Ya, kasihan juga ya.
1: Makanya, gak usah beli ya monyetnya atau hewan liar apapun yang dijual. Dengan begitu, kamu akan ikut andil dalam memutus rantai perdagangan satwa liar. Gini aja, kalau mau hewan yang lucu-lucu, mending beli boneka aja yuk.
0: Ayo, tapi kamu yang beliin ya.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Sama berdua, toleransi itu ibarat bikin band super kece. Bayangin, ada yang vokalisnya keren banget, ada yang gitarisnya jago ngecreng, ada bassis yang bisa bikin groove, sama drummernya yang ramein ketukan. Masing-masing punya style dan perannya sendiri-sendiri. Beda banget kan? Tapi pas mereka ngejam bareng, latihan bareng, bahkan manggung bareng, hasilnya ini bukan cuma musik yang enak didengar, tapi juga vibes panggung yang pecah banget. Gak ada yang saling ngedominasi atau ngerasa paling jago. Semua saling support buat bikin satu harmoni yang sempurna. Nah, hidup juga begitu. Beda agama, beda pemikiran, beda latar belakang. Kita semua adalah anggota band kehidupan. Kalau kita bisa saling menghargai, saling ngerti beat masing-masing, dan bareng-bareng nyiptain lirik kebaikan, bah, hidup ini tuh jadi konser paling spektakuler. Tinggal tunggu aja, Mas Anang bilang, aku sih yes.

0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. When the summer

0: berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

Pasti yang gak tahu kalimat hompim pa alayum gambreng. Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyi hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata hompimpa alayum gambreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi hompimpa lagi.

92,4 Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Seperti janjian tadi ya, mau nge-spill yang namanya chart international top 20 last week yang sudah berhasil diudarakan di hari Sabtu kemarin. Kali aja ada di antara kamu yang lewatin programnya nih, teman Pro 2. Di minggu kemarin di posisi 4 ada Lisa featuring Anita Arema, Viva Sound dengan singlenya Goals. Dan 17 kita punya Nima featuring Lisa dengan singlenya Bad Angel, harus out of the chart. Dan ini dia yang paling bontot dan yang jadi jawara minggu ini, teman Pro 2. Let's check it out. Ini entry kita yang pertama, langsung nongkrong di posisi 20, Madonna, Dance Teria. Naik satu ke 19, Gracie Abrams, Good Reason. And this is Niall Horan, teman Pro 2 dengan singlenya Little More Time, naik satu ke nomor 18. Yeah, 17, kita punya Flow dengan Therapy at the Club. Turun 5 ke nomor 16, teman Pro 2, this is Teddy Swims dengan singlenya Mr. Know It All. And this is Amy, teman Pro 2 dengan singlenya Noah, minggu ketiga naik satu ke nomor 15. Turun 6 ke nomor 14, this is Maroon 5 dengan singlenya Heroin. And this is The Script dengan singlenya Man in the Arena, naik satu ke nomor 13. Sienna Spiro dengan singlenya Great Expectation, naik 3 ke nomor 12. Miles Smith dengan singlenya Hold Me in the Dark, naik 1 ke nomor 11. New entry kita yang kedua atau nomor 2, nongkrong di posisi 10, Alex Roman, Rescuer. Turun 3 ke nomor 9, this is Martin Garrix featuring Ed Sheeran, Repeat It. Alex Warren dengan singlenya Passenger, naik 5 ke nomor 8. Another Alex Warren, teman Pro 2 dengan Fine Place to Die, turun 2 ke nomor 7. Olivia Rodrigo dengan singlenya Stupid Song, naik 4 ke nomor 6. This is Luis Capaldi, Stay Love, naik 2, salah, turun 2 ke nomor 5. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, naik 5 ke nomor 4. Next one, this is Olivia Rodrigo dengan singlenya The Cure, turun 1 ke nomor 3. And this is Bebe Rexha, David Guetta, Sad Girls, turun 1 dari posisi jawara ke nomor 2. Dan jawaranya adalah... Congratulations buat Alesso featuring One Republic dengan singlenya In Your Eyes, naik ke 6 di minggu keempat ke nomor 1.

untuk yang namanya Chart International Top 20 last week sudah aku spill untuk kamu semuanya. Nanti update terbarunya masih jauh ya. Hari Sabtu dari jam 2 sampai jam 4 sore, dan untuk nasionalnya di hari Minggu dari jam 3 sampai jam 5 sore, only on Pro 2 dari Gorontalo. Ansarina dari Chart International Top 20. Kita kembali ke Selamat Pagi Teman Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Penumpang yang terhormat, selamat datang di Indonesia. Negara yang kaya akan keberagaman dan keindahan alamnya dengan dasar negara Pancasila. Pancasila bukan sekedar semboyan, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi fondasi bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Gotong royong, persatuan, dan kesetaraan bukanlah sekedar kata-kata, melainkan prinsip yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selamat menikmati keindahan Indonesia. Terima kasih.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.